Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Curka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelak ya syarat. Pergi ublo motor Pajero Sport.
1: Gelak ke wujud berQuran. Len Curka menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Yo. Cut.
6: Bahan.
5: Ana jadi kamu kawin ka do yo. Beselo, udip kon etno, inong kon sidro. Jak tam lagu gak. Ya.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: brief dekat bajut.
1: Ada wang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Warilun, Poh 7.22 minit waktu Indonesia Barat. Dan Gina Warilun cukup le contoh bahwa masjid bukan cuma tempat ibadah, tapi juga jid potensi raya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan penggerak perubahan sosial melalui keterlibatan generasi muda. Masjid jid ruang untuk dapetimoh kepedulian, bekong solidaritas, dan menghadirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan salah satu contoh adalah Masjid Jogokaryan serta Masjid Sejuta Pemuda. Untuk kawasan Kota Banda Aceh, Aceh Raya, Nyagalom 6, mudah-mudahan belum waktu itu. Nah, contoh masjid yang lagi Masjid Sejuta Pemuda dan Masjid Jogokaryan di Jogja.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Warihlun, warga Darussalam mengeluhkan pengangkutan sampah yang tidak kunjung dilakukan, meskipun iuran telah dibayar. Kondisi ini Warihlun mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal warga. Hal ini disampaikan oleh salah seorang warga melalui program Halo RRI. Salah seorang warga ya, Fitri, berharap sampah di lingkungannya tuh dapat diangkut secara rutin. Dan ini penting agar kebersihan dan keamanan lingkungan tetap terjamin. Dan Warihlun melalui program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan. Dan aspirasi ini diharapkan mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait hingga solusi dapat segera ditemukan.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Masih jalan, masih jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

klaim masjid yang mampu judi online. Tapi bandingnya Norilan abu hanya dulu. Maka dibayar Norilan kita hayang positif lam rib. Tanya-tanya kata gabur lam but yang positif.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Hai rekan,

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir. Banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Hai Bang Man, lon dengar don ke Pulau Lampau drinnya?
3: Betul Bang Din, lon ke Pulau motor hansip peng makaji lon ke Pulau Lampau drinnya.
2: Ke mana Pulau Bang Man? Lampau drinnya aset bagi dron. Dino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentang kajet ne Pulau motor. Bek ne Pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok minta Lampau drin dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
3: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hanya jadih lampu blok teman.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Watai giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Jak tamur nobut, bek tilah dudoh.

Ngenggu perang musuh masa Belanda, yo co meradeka gemat kerajun. Rakyat dia aja cukup merana, lagi umpama pada tengah kung, aku neng pada ujung.

0: Oke, Warihlan, 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan Mbak, ini Mbak Bungohnya Warihlan dan Hana Sidro. Len di pengen le dua dua anak darah. Iya, tamu duri di lebe. Nyo ngansol
1: dengan Raisa.
0: Raisa, nyo ngansol
1: Putri bang.
0: Ngan putrinya. Jadi Warihlan selama 6 bulan uke tanya akan dipengen le Raisa dan Putri saja nah. Iya. Kiban Raisa, Putri kali bu.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nyo punya bunga tapi punya bu Aron.
1: Hana.
0: Hana.
1: Kadang baju, kadang Hana.
0: Oh, kadang lah.
1: Kadang tergantung.
2: Kadang pi mau beli kue atau pi kadang baju besar-besar bu.
0: Besar besar. Mak punya putri. Punya Hana baju bu, baju apa? Punya bunga, bunga.
1: Kue-kue pagi bang.
0: Kue-kue bunga ya.
1: Kue-kue bungahan, punya Hana beli buah.
0: Oh, berarti tetap harus naik baju, ha?
1: Iya, tetap.
0: Munyo Hana sarapan lagi kan, kiban?
1: Ya, Hana sarapan kosong perut, bang.
0: Oh, kosong perut.
1: Lihat aktivitas pi beranu nana.
0: Nah, dieknya lambung, asam lambung.
1: Nah, sih, misalkan memang telat-telat tak baju bu, nyan kenang sih.
0: Munyo Raisa, nah asam lambung.
2: Nah, cuman hai munyo sarapan bunga Hana tak mau pengaruh mudeh nah mesti tak terpajuh buco ora popo sebelah pada 12 mendang aman
0: mendang sarapan. Ma pekanjut na riwayat asam lambung mah.
2: Jadi sebab awal hai tanya tumbuhan pecut kan. Jadi zaman ikutlah diet-diet kan. Jadi agak diet ekstrim zaman. Abenya diet ekstrim bupa juga keng-keng. Pagi kenang lah asam lambung.
0: Asam lambung. Oh munan. Wanyo putri Hana aman eh?
1: Aman tapi menyapa jo keeng kenang je.
0: Ah je kenang keeng.
1: Ya keeng alahan telat pajo bu.
0: Okey, menyapa kenang asam sunti je.
2: Ngan orang tanya. Ya payah bukan.
1: Ya walaupun asal lambu payah dapat jo je.
0: Payah. Nye urang aja lidah berkenang asam sunti.
2: Ya, punya asam sunti ana bere.
1: Ana apa?
0: Okey, Warihlan. Sambil sajian proput RRI Banda Aceh dan tanikmati sabo jangan dari Rafli Ainal Mardi.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi dong belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Parilan pukul 8.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan niba bungohnya dari Putri Puna Berita Putri yang kita bagi ke Syedera wari rekan.
1: Get Bang Rais, nyolun berita di rri.co.id dari Benar Meriah.
0: Oh, dari Benar Meriah. Puna haba dari Sidi?
1: Nyo gepegah pemerintah daerah deh akan gepegat 60 unit hunian tetap atau huntap bagi warga yang kena bencana banjir hatnyan.
0: Oh,
1: yang kehilangan rumah.
0: Musibah Riana. Okey, alahan.
1: Bupati Benar Meriah Nanggaan Tagore Abu Bakar.
0: Pak Tagore, okey.
1: Pak Tagore, gepegah pembangunan no berselesai dalam Wate Lebulin. Dan harapan gatnyan hunian tetap mo diharapkan jut ke kawasan usaha cil lengan untuk warga jut mendapat penghasilan tambahan.
0: Okey, jadi gekarat sigalom puasa bekalih jut du,
1: bekajut du dalam lebulin bekalih.
0: Okey, baik. Dari Raisa puna berita?
2: Gat Barais munya dari Raisa nyo merempat dari Bapanas, Badan Pangan Nasional.
0: Oh, badan kan Bapanas.
2: Oh, bukan.
0: Kan Bapanas.
2: Badan Pangan Nasional.
0: Bapanas ya. Yeah, okey.
2: Khusus yang warihlon yang mungkin na peternakan di rumah. Jadi dari Bapanas nyo geuneuk percepat penyaluran jagung melalui program stabilisasi pasokan. Jadi dan harga pangan SPHP-nyo untuk gebantu tajaga peternak rakyat. Jadi langkahnya dilakukan untuk menjaga ketersediaan jagung sebagai bahan pakan ternak, sekaligus membantu peternak merempak pasokan dengan harga yang lebih murah.
0: Oh, nah, jadi kebagi biji jagung.
2: Ya.
0: Oh, kan kebagi unta.
2: Ke biji jagung ke mana uno?
0: Yang di mana?
2: Nyok ke seluruh Indonesia.
0: Oh, mandu.
2: Betul.
0: Oh, beres ya.
2: Ya. Dan diharapkan mungkin dengan percepatan distribusinya dapat menekan biaya produksi peternakan. Jadi menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat di Indonesia nyo, Bang Rais.
0: Oh, okey. Berarti anak payah lihat tablo jagung.
2: Betul.
0: Mantap dah.
2: Alhamdulillah dah.
0: Okey, Warihlan. Nyan dua buah informasi ni bak bungonyo. Tanik mati sabo jangan dari Sabirin Lamno akibat pergaulan bebas.

0: cuma soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gua apa, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna? Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon salam bahagia bak bengeh horonyo merempok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita Red RRI Propit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembe leblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh, frekuensi FM 88,6 MHz, Gluma AM 1250 kHz ngan red aplikasi RRI digital. Kapoh tikuring lewat siblah minat warta Indonesia Barat warihlon gedanyo kalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan ngan hiburan edisi uronyo uro Senin tanggal 12 Oktober 2026. Bagi drone yang kena bergabung lam acara Sirebo silakan red dua buah nembe 0655 0855 0817 0866. Namun warihlon uronyo nuruh hana kentiro ya. Ha, jadi Nurul nangan uronyo. Jadi awak kamu leh. Ha, nah dua dro adik ya yang Nurul ba kena siaran. Jadi gaknyan akan menjadi penyiar sid insyaallah ya. Jadi nan gaknyan yang kepon na dek Putri. Ha, Putri penan nan banyak.
1: Putri Nafisa, Kak
0: Putri Nurul. Nafisa, oh iya, si Drote Nacit, adik Raisa, nan panjang toh?
1: Raisa Tul Hawa, Kak Nurul.
0: Raisa Tul Hawa, saling membahagia, bak pengen horonya apa? Ake ji gedanyo kajit dapat horo dalam acara Sirebo dan kajit dalam turi lah ya. Ngan wari-wari yang saatnya dengan gepanto. Jadi inti akan tanya bahas tentang permainan tradisional ya. Ha, jadi jet ke sampaikan tu lewari-wari gedanyo rat dua buah nemboi ya 0656 0855 0813 0788 ge tanggapi tema terkait permainan tradisional dan urungnya tu jet gelaki lagu. Ha, jet ge kirim talim ke limang rawarih masing-masing wari-wari gedanyo yang tamong ya. Okay. Jadi yang kepon kawai ketamong bak nemboi 7055 ile. Tas apa? Halo, assalamualaikum warahlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Kak Inong.
2: Wande.
0: Gimana orangnya Kak Inong? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat wal afiat, Dek.
0: Alhamdulillah.
2: Nyo Kak Inong pusuna munyo tradisional ci nyo Aceh hontong, Dek. Hebat, Dek.
0: Yang Aceh hontong. Gimana nyo main tradisional Aceh? Ci, halawatlah.
2: Yo, kana keban yang tuji nyo mutuji tradisional Aceh kan, mutuji nyo tradisional keban. Kak Inong nak tak mumpum. Maksudnya bahagian ya.
0: Iya. Oh lagi ya. Permainan
2: pertama.
0: Iya. Permainan tradisional artiji yang biasa getanyo. Ba anemit kadang kaim wate masa ka inong ubut kadang kaim ka inong maen. Jadi menan ka inong. Oh, jadi hana Aceh. Aceh kadang lagi ba tanyo yeah. Maentuk kan. Ha. Ladum daerah lain. Nah, main lah elam ke kan?
2: Iya
0: betul. Bahasa aja lah elam, tapi permainan aja saban menan.
2: Ya menan. Ya. Menyo mata kakak inong ubudnya, nama tu je main talo yeye dek.
0: Main talo yeye.
2: Ya, main talo yeye. Ya, main anak neken dek.
0: Anak neken, anak neken ni yang budak-budak
2: ya. Yang ubud-ubudnya dek.
0: Ya abu-abu.
2: Ya, abu-abu lagi mesti macam-macam nak yang anak kenekenan ni.
0: Ya ya ya.
2: Pok ji segala bidang munyo jamun-jamun dik numpunan dik
0: kan. Nya mak anak kenekenan pagi ban Kak Inong.
2: Caci gare dik lah tadi tadi ni to yang mentemu pun ba gare pun nan tu. Ekek nan ta tertimba dik.
0: Oh menan. Ya ya ya.
2: Aku tak main karek ji, karek kon nak tapudu keung kai rikra yang na cabung ji lah tu. Kon tertarik dari inonya karen anda tertarik dia tertimba lah handi so yang kot yang kenyang kurungnya ni.
0: Oh menang lagi gegando menang ne.
2: Ya menang
0: gando tapi karet mentang buh bak ni jaro
2: karet nana. Bak ni jaro ya lehanyo nasi dek pusuna agak tamen pusuna lu talo yeye ya nak tamen lem anu pusuna tombudi dek nasi.
0: Tambudi, kibanya.
2: Tambudi mana dek? Tanya mesti je tak terlungkup dek an.
0: Tak terlungkup.
2: Tak terlungkup lah kan. Urung je dicuk tanya lah kan tu di pegak di ke nanti ba kebal ikut tanya lah. Tak nak tanya kan tak terlungkup. Lah kan di ke maknya tambudi Tom budi Tom coba minta bak to
0: ah.
2: Bakahnya dah begah babak ngon ji mesti yo yang menang tu urunya lo yang tulungkup.
0: Ge boho anak bate atau pe menang lanjaro ah.
2: Ya betul.
0: Menang. Allah mau nasi main yang jamu. Tapi beda pecut lagu ji.
2: Menyo kamu
0: tak ideng ku petak petak ante dateni datenang cut abang jauh
2: bini cak
0: anak tujuannya lagi kan?
2: Nyo nasi dan jadi mungkin lain kampung lain bahasa lah.
0: Oh mana tombede ya? Awak arah nang?
2: Oh tombede bica pak tau ada kerja.
0: Oh mana? Cak lewet.
2: Lewet kita raja pelang raja bile cak ranuk si kurung un cak bakun si kurung bosom babu dah bica pak tau.
0: Bica pak tau cak kecil lewet. Oh iya. Nanti ingat Nurul yang nyanan.
2: Oh, buat kainong lumpur je dek ah. Mak cuba ino tanya kat tua kau ana mungkin.
0: Ya.
2: Yo ni buat. Kau ni buat kainong. Rente pegah lego buat kainong pegah hendu.
0: Okey sih. Kainong gabere.
2: Kainong nyok cuma lagu orangnya dada cik mak.
0: Dada.
2: Arumawati yo dek. Kenan Dawu Perfect, cinta Dawu Perfect.
0: Okey siap. Cenderung level.
2: Ya, kalau pun tak ada kenurul lehan ke rakan-rakan tanya yang ingin jadi ke penyiarinan, semoga awaknya sukses sendu.
0: Amin ya Allah.
2: Halnya ke Kak Yana, Kak Kiana, Kak Ezrasil lehan ke tau kena Pak Amri. Halnya ke Wak John, lehan ke Bang Amir Mahmud. Alanyan ke Kak Hayati, Han Kandalan ke bandu-bandu Melayu bah.
0: Siap.
2: Yang kada menjak tamong yang goh tamong dari Kak Inong selalu kompak dari sabi bah. Ya mantau deh Pak Inong. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Kak Inong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Inong dari Lamreng warih lon ya. Rupa jih nah. Walaupun sama-sama awak acara ya tapi beda ya. Lagu je beda dan lirik je beda bacu-bacu tangan ya. Dan gimana dek? Kah? Dah lanjut lom ah. Dah lanjut lom ya. Nah warih ketanyo yang ka getamong. Red number 886. Dah sampai lebe. Halo, assalamualaikum warih lon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Nabang Basri.
3: Butuh Nur.
0: Pagi ban bungonyo sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Nya tapi nyo kan itu dari jati itu je nak pindu malam lah bagi baru.
0: Oh munan.
3: Baru dari kopi tengok ni sampai malam mana bilang ujian.
0: Aduh ya Allah, hayu tak waro nak kau mau tu leh ino.
3: Yang tu nyo tang tu lagi alam tang tu anak tu mulu orang jin mata urdu.
0: Oh, tebai tak redok ah.
3: Cuba ada dua.
0: Nana ada aja.
3: Ana, ya, gimana? Handa dia, ngumpul dia, gimana dia, gimana?
0: Ham jantu,
3: ya, nama jantu.
0: Iya, Bang Basri. Bang Basri, nyo tawet buat tema apa?
3: Iwan.
0: Tawet buat tema kita nyo.
3: Oh, good.
0: Iya, nyo ronyo tentang permainan tradisional. Nyo requestan adik-adik nyo, pun datang kat tema ronyo permainan tradisional.
3: Nyo. Permainan tradisionalnya nyo.

0: บัวบูรัวพอผมโตวันนี้อันทั้งหมดทั้งหมดมันก็กำลังมันเติมรับแม่กำลังเงินทำงานยามตอนเรียนยันดาวเงินและยามพินาศยันและยังอาเจและยังอุเรียงและมาจำมาเงินนึกคนใหม่นั่นกำลังนู่นยามนึกถ้าคนใหม่นั่นยังแก่ยันเรียนยันเริ่มเนื้อยาจินทุลุยามคนใหม่นั่นลงจิตใจกันละยันจินตาจังตักยังเปิดปอกมุกายันยันวัดเกยลูกตุลูกระดังกระดังดื้อกันหนับกันตัวจีดัลลัม
1: กี่วันเนี่ยมาสุดจีฮะมาเอ็นกี่วัน
0: หนับกันตัวดัลลัมเนี่ยวัดเกยลูกตุลูกเปิดปอกมุกายันในลูกดับปอกในลูกดัวปอกคนดื้อทันตับปอกมุกายันอันเดียงก็มันเดียดจับมาตรงปากแล้วถูกคบกันตัวจีดับปอก
1: ยันกันยันนรกุรมุพมีอับบัสรีกี่วันตั้งยารันเบก้ามาเอ็นเปิดขึ้นYang kena lihat tak nyoban lihat apa gah?
0: Perangkap duluan.
1: Perangkap dulu. Nyen juga memang perangkap dulu atau istilah mana?
0: Ambutai perangkap. Nyen mesti anu maya izom nyen ino pi analik cara lengapi anu maya kan? Nyen mesti yuk pegat ino balung kan? Nyen jadi lembut narunan.
1: Memang idu antek dulu je jak kena na.
0: Tak minta pengantu dia tabo, sama minta pengantu tapi abah tengok ya, abah tengok tangkapnya. Muka ni kan kue bawah muka senja agen kita kena agen monden tambah monan kue bawah muka. Mana mukum dogan?
1: Mana mukum yo?
0: Mana mukum naga?
1: Mana ada calok tagai yo? Mana ada bayang?
0: Mana mukum? Jadi kue bawah muka nyan dengan tua je bateng bateng ngah sapo dua yang ngon jian. Jadi untuk kendi hoi le ngon jian ni hoi dulu lai sing popo kan. Yang dulu yang biasa dulu dulu ate dulu brua. Dulu teu le kan yang biasa kamu tin dulu brua dengan dulu ate yang. Ni dulu ate tu di di nan kita apa macam ni pit pit yang dulu ate ya munyo dulu brua. Kidia. Yang asal kau dibutuh kenan tua cendera tetap ihelengon di yang dalam. Ini itu pipi yang nak pipi. Ya baju baju yang kau nak bajuan. Eh nama cendera apa kau bayangkan nurul lain.
1: Karena le permainan zaman lah.
0: Le permainan zaman kan macam le dah.
1: Yang kunya. Okey, kabar eh mahan Bapak Sri. Lagu apa lagu Nuruputa ya?
0: Lagunya mantan. Jul Kedah mantan ah.
1: Jul Kedah. Apa judul?
0: Hana Gunali.
1: Hana Gunali. Okey, nuruk lagi leh. Jet salam-salam ilai Bapak Sri.
0: Salam kedua Kinan supaya saya tampil dan kawan-kawan nurunan siap. So nangan ngan nurun?
1: Asyik sebut nan.
2: Putri ngan.
1: Nah Raisa ngan Putri.
0: Putri Analisa.
1: Raisa. Putri ngan Raisa. Dua dro.
0: Raisa bandua bandi ya wadro saya. Salam kempak mau cuma.
1: Amin. Ya Allah. Pernah cik kerana apa?
0: Gen. Balanya. Kekai nang cino malayan Pak Amuri, Pak Yafar, malayan Pak John, malayan Daily di Pagar Air, Kak Nur di Pulau, Cik Man, Cik Ni, malayan Yanang Baru, malayan Amir Mahmud, Pak Atta di Walasi, malayan Pak Zabiri, malayan Bumi yang menang sahabat pun lain, Mama Cuma Cuma
1: Cuma. Terima kasih.
0: Good, macam roti lembra.
1: Good.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli, warihlon ya. Tak dengar lagu Bang Basri leh. Dang tak lagu ke Kak Inong puno. Nyo Kak Inong hanam rumpok Cinta Dawud. Eh, kibang puno ke bukah? Cinta Dawud Pulpen dari Armawati AR yang na Dawud Imata. Nya tak hadirkan Dawud Imata mandang duk mahan ba. Tak hadirkan nilai lagu Hana Leguna. Lehnyan baru tak sambung lagu Kak Inong.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: cepat redakan.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Menang ke warih lawan kalu. Tak dengar dua buah lagu yang kegelakkan oleh Bang Basri dari Sigli dengan Kak Inong dari Lamre. Kak Inong yang phone ya. Semoga kamu bahagia. Mantang tajan ya kamu leh dengan Dek Putri dengan Dek Raisa. Iya, hero kamu mantang mu pegang awak rona dalam acara Cireboh warih-warih. Dan bagi warih-warih yang kena bergabung silakan rendemboy 886 mantang kosong yang kagepreh bak petujuh 055. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Nabang Isan dari Padang Tiji.
1: Iya, betul.
0: Nyo uronyo kamu hero Bang Isan.
1: Iya.
0: Iya, nyuruhnya pembahasan kita nyopih tentang permainan tradisional. Kiban haba teguh lom ji drone.
1: Sehat. Ya, haba alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah.

0: Abu bunga kala?
1: Kak.
0: Okey, siap dan melangkah untuk buat tema katanya. Silakan.
1: Ya. Mungkin permainan dia memang maksudnya main kelereng, you know, ya.
0: Betul.
1: Main galah. Mm-hmm. Tak galah kan? Galah.
0: Galah.
1: Palingnya mainnya pun lagi yang cari good ya.
0: Cari good.
1: Yang tak garis sebab tanah lagi yang petak-petak dua kali per ya. Dah wujud petak dan unun petak kemudian tadi energi yang dari pecahan bisa pecahan pinjaman lagi yang urus jadi ya bah petak pertama kemudian tanya Irawi entri intang kotak yang tak link ke beru utama dalam kotak kan.
0: Oh, nyawa kamu main keng-keng.
1: Keng-keng.
0: Nyawa kamu main keng-keng. Tapi bentuk je lagi gambar orang mana.
1: Tak mungkin beda-beda persis juga dapat lah.
0: Ya, yeah, gambar roh untuk naule je mana.
1: Kalau nanti hanya kenang yang tempat buah jinian kan.
0: Kalian
1: punya tu mihana kenang tertinggal dari sih berarti kan tu tanya kotaan dengan gambar ada lagi nan
0: betul
1: ya kamu sering kan terlalu kelamun kan pakai kamu cari good ya kan kamu kan cari good
0: cari good cari good kamu king king karena memang payah in king kan waktu dah tip lagi kan
1: tip lagi ya kemudian mungkin mau endai ya. Mungkin patok lele pun kena.
0: Oh, patok lele nyebab kamu. Nyebab orang kadang lah elam nan. Lagi ke
1: buka. Kamu yang kaya kan juga kan. Kerana nak energi kita pada berjengkar ataupun lebih. Bulan lubang dan peh ke gudang yang kaya dia. Kemudian peh yang langsung peh uji ulang mengambil. Itu hitung lah 5-10 tiga kali.
0: Terjengkai kan?
1: Betul-betul. Silver Korea nama lah kan.
0: Betul-betul.
1: Kemudian nyolong yang sering biasa pada bun kalau yang belalai puasa main catu nurus
0: main catu
1: catu yang lubang di tujuh kan jumlah tujuh
0: yang
1: pakai anjing pun anjing
0: pun nyaw kamu makan je top main top alah nak jenis-jenis je nak top biata nak top led nak top lagi kan
1: nak. Ayo, kamu kan catu padi, catu gul, catu ubi, catu... Catu led lah, catu led kan paling kira
0: je. Catu led.
1: Kemudian mati terus saya puduh bak, anu bak, kan? Kemudian kira sama, tujuk sekolah dia kita yang ikut kan?
0: Macam
1: mesti kan?
0: Betul-betul. Ini yang tuk led.
1: Kemudian catu gul, mati mati dia bak lubang kosong.
0: Gul yang belah
1: dia. Gul
0: yang belah dia kan?
1: Yang hanya roh lang... Ada yang ikut hanya kenang, yang kenang kenang mohon dukungan.
0: Betul.
1: Nego ya, yang kamu sih satu yang biasa awal kan untuk landing kuasa, dah kan ha, dah mulai maya. Ya,
0: betul.
1: Hampir tata rumah kamu nak berikan tempat jatuhan.
0: Ya. Punya itu mantang na Bang Isan.
1: Yang mantang jumpa cuma nama Eli. Mantang cuma nama Eli.
0: Tapi
1: jumpa nan.
0: Yang zaman pegak geroh atau gimana?
1: Kebelian di Sili nah di Pulau. Hai yang baru nak kira tengah lega orang pek kerol lah kira.
0: Cuma yang di kayak di.
1: Cuma yang di Pulau di Sili katanya luar memang bapak juga di anak pun anak tua pakai di nana khusus ni. Ah, ya. Ah, anak mata je sih dah.
0: Ya, betul. Lalu pakai anak gatok kamu, anak guli.
2: Anak guli.
0: Anak guli lah dong pakai.
1: Kamu kan anak getu yang glue aja kan, tengok kok nanti dalam
0: nak getu ke sih kamu ke naik abu-abu kan?
1: Kamu kan getu. Ni ada ibu belau yang ada ibu belau di sini juga yang nak.
0: Lebih mangat ngadayan memang.
1: Ya, roti mana? Yang lebih kui, lebih ringan. Jadi yang kebiasaan.
0: Le permainan tang le rohungan main-main di rumah menan ya, Bang Isan ya.
1: Memang jamun kerja kamu memang le permainan rumahan loh. Karena memang cikun kampak kamu tewa pelan tu sering memang jamun lah. Kamu bayangkan kan kanan masai no. Memang sering mungkin rupuk-rupuk dia main-main lah.
0: Ya, betul-betul. Okay, siap.
1: Putri kan dek pun?
0: Dek Raisa.
1: Raisa.
0: Ya.
1: Nah, kan dengan mantap kan atau kalau permainan dia?
3: Nah, si Ladomna.

0: Nah,
1: man beda na, na.
0: Beda-beda tangan.
2: Emang di Banda Aceh di mana?
1: Ya, Gino sih di Banda Aceh.
2: Baru tamat kuliah atau magang, gimana?
1: Iya, tamat kuliah.
0: Iya, tamat kuliah. Iya.
2: Tapi menurut benar yang Mama Sri juga agak handal mungkin dulu lah.
0: Ini hanya ada bayangan, karena permainan anak agam bilam ya.
2: Mungkin baca masih mahabohnya kan menyesal dulu, tapi ini kebiasaan masa abu dah kan. Ya, mungkin ya drop dulu kan.
0: Kamu biasa menye ya drop dulunya lebih le nak agam ya main. Menye ni nak paling main tu main karet menan.
2: Ya emang. Yang betul sih, kamu nak nanti makan biasa kah nak cari lagi bapak pinang makan lagi anak tu.
0: Mau pakai bapak pinangnya?
2: Menya tuluang kan bapak pinang lagi. Mungkin kau cakap lah lagi, yang mungkin kampung Masri. Tapi nak juga mau kan mau beda-beda sih mungkin.
0: Badan biji dengan tigli ya. Okey, kabar Bang Isan lagu-lagu Noroputa.
2: Yang galak di Putri ni rasa lagu apa lah yang?
0: Silakan.
2: Ini yang baik kan kau kira yang laki-laki lagu kan? Ya. Ini baik sampai dia ke di Putri Nafisa Mama Raisa Tul Hawa.
0: Ya, gapai tadi. Gapai.
2: Nanti waknya dia pilih lagu ke mungkin payah kan. Kau kena keluar untuk kena buah atau
0: Okey, siap.
2: Tapi benar baca nak pilih lagu. Awak yang pilih entah ataupun sudah kewaris.
0: Kabar eh. Nyontu berarti lebih kita mau waris di rotu. Tak akan kamu putar sebagai surprise mantang bah. Okey, kabar eh Mahan. Talim ke Sobang Isan.
2: Untuk Bang Masri. Cik Mat tahu mana tambang lawa. Kak Inong, Kak Yana, Kak Hayati, Kak Ina Dibatoh, dan di Putri, di Raisa. Raisa apa ya? Raisa.
0: Iya, Raisa.
2: Raisa. Tidak-tidak anak kendi yang punya senior ya. Karena kan Nurul kan seniornya awak ya, Wak?
0: Betul. Ya, Cik Kadang.
2: Jadi itu banyak cuma dua ya.
0: Banyak.
2: Ya, mudah-mudahan jadi
0: Malhe.
2: Anak kita di sini.
0: Ya. Selayu kamu.
2: Kamu selayu.
0: Beda-beda di P.
2: Ada di P ya. Okeylah. Tak kenapa saya juga hari ini. Mudah-mudahan Malhe-nya betul lagi kita lagi untuk di penyiar yang apa favorit ya.
0: Amin.
2: Dari Proper Manager. Mudah-mudahan sampai ke Provinsi Jakarta ya.
0: Amin.
2: Supaya kan itu Raisa Putri Nurul terus mendarat di Indonesia kan. Amin.
0: Semoga.
2: Ya. Selamat ya mantang mah.
0: Gak beres Bang Isan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Isan dari Padang Tiji. Ya warelon diliket Bang Isan kagak preh rak nemboi 886. Kagak damo ci tulung to nanti ga.
3: Mace lamara.
0: Heeh, apa be? Saban-saban be. 1 2 3.
3: Assalamualaikum Mace.
4: Alhamdulillah barakatuh anak lu sayang senang.
0: Iya, salam duri Mace dengan
3: Raisa dengan Putri.
0: Iya, pagi bang haba bengahnya Mace.
4: Sehat
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Mak cik manyo sura diu, mak cik. Degah tak ikik nangan cik roi nanana. Okey, siap. Mak cik nyoronyo tentang permainan tradisional, mak cik. Silakan. Kiban menurut drone. Permainan tradisional. Ada jamun mak cik main?
4: Oh, lu tak ada jamun.
0: Contoh ji.
4: Lama entok dia guna bekas satu yang nampak mana-mana anak itu kan. Main karet, main kiong, main jingki. Nyai anak dengan main cucuru nya. Cipu anak kena kalau lalu anaknya ke terakhir. Jadi kepuk. Main puna, main kasih zaman lagi. Main pepet. Main kalau zaman buku ikat mesti un tak bertalah segembung lah menyah dia. Tahu api tala kita grup dua api. Ya, ada mham selong aja.
0: Mana pakai karet nah? Yang grup dalo aja.
4: Grup dalo kan?
0: Grup daloan beda ngam yang karet mak cik.
4: Baik meja kalau buat semua buat dia orang segembungnya nak banyak hebat banyak hebat mai adu mah.
0: Oh nah.
4: Dalo panjang di dua rapi di dalo. Ya mak awak ini awaknya awak ke mana? Awak ke mak NG? Mak awaknya mak NP tu ke? Mak NC yang mak kasi? Awak ke? Awak ini yang ke mak NG? Troknya main kacau ke anak gatu lima-lima ni ke dua? Ya sebabnya tu belah ni. Tu belah. Ini ni peluknya itu kan dia pelak tu ni. Ya tak belah tak buah daripada
0: ada bayang ya. Karena mungkin
4: yang perlu aku bilang wahunya nah ini bukan adalah saat yang menantukan bukan.
0: Ya ya ya makcik.
4: Anaknya maka maknanya binan apa yang pek-pek trom-tromnya zaman dekat sekolahnya. Nyetok rumah ni main tromnya.
0: Oh main trom.
4: Ada mak ada sama bu ada seorang mak lo. Cuk man maknanya.
0: Ya. Nanti betul dah. Saya
4: kulalau.
0: Tinggal aja kulalau.
4: Malam. Saya mahu sekolah nak naik main trip wow mah puk-puk jangan puk-puk anda puk. Anak naik mana naik saya mahu.
0: Ya, ini nak gahana tak lele permainan tradisional. Ah,
4: jangan lele anak mik nak pi nak main. Kalau jajan ni nana.
0: Lele jajan.
4: Kalau lebih sekolah pada cepat elah menghabiskan mata tu sepo.
0: Mata tu sepo.
4: Nuran jamun gua aja uang gua free mah anak tu hilang jamun. Buat makan dan tuan itu kemaju zaman nak ke bilik nama kan jadi kan ya zaman makan lalu lah
0: ya betul paling gula tarik ya mak cik ya
4: ini tak ada pen nak tadi tu tu harga apa yang kele pasal le tu
0: ya okey siap mak cik nah lagu mak cik uronyo
4: lagu raju ju hai nomor bayi apa
0: hai nomor tu ya ge nyo kam rompok be salam salam
4: mangka mangka tamu una paham mak isal di sigli dan pidi macik nak tengok so kita lihat ke macik tu ya. Sebenarnya Kak Yati, Kak Ana lah kat sana.
0: Ya.
4: Alanya tolong ya Habib, Kak Inang, Pak John, Kak Eli, Pak Masri, Pak Amri, Pak Syafi'i, Amir Mahmud dan orang mandu mah. Yang yeah. Kedah sali mandu sini mah.
0: Enggak, terima kasih mak cik. Sama
4: kita dah panjang wak salat pada makin pajak. Mak tahu ada kami omong mandu.
0: Amin. Nah,
4: mak jalan pakai mazalahnya. Mak jalannya. Semoga sehat semua. Salam dari Leon, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama cik dari Lam Ara ya. Mak cik, Buno kali ke tanggapi tema dan saatnya kapo paduk mah kapo tikurang jawab 28 ya. Ha, jadi urut dah putar lagu, jek dah putar dua buah lagu lenyen tapi soro sajan RRI Prosa Banda Aceh. Bak poti peluh lagi biasa. Urut dah dengar lagu Indonesia Raya, nak pembacaan Pancasila ante nangen lagu himna Aceh. Iya. Ya, lagu himna Aceh ya. Ente dah hadirkan lagu Bang Isan duangan makcik nyon tapi tak putar lagu makcik leh. Nah, Ainal Mardiyah dari Rafli.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jalan ke Warehlon, kalita pesawadro sajan RRI Prosa Banda Aceh. Kalita dengar lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Saatnya kapal tipluh lewat 6 minit waktu Indonesia Barat. Bu Nopi kali Nurul, Nurul. Nurul hei uronyo ya. Nurul Resa ngan Putri. Awak kamu kali menghadirkan lagu ke Bang Isan Muno dari Padang Tiji. Gelake Resa ngan Putri yang pilih, gepilih lagu Riak Bicah dari Ami Rahmi. Semoga kasenang hati Bang Isan dan Bu Nopi kali hadirkan lagu Makcik, lagu Ainal Martiyah dari Rafli. Semoga Makcik pih kamu bahagia. Dan sambunglah acara siroboh bagi drone wari-wari yang kena bergabung. Silakan rat nemboi 886 mentang kosong dan 7055 kagepreh langsung dah sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengan Kak Hayati dari Korea.
1: Putri, putri-putri cantik.
0: Putri-putri cantik.
2: Gimana haba Kak Hayati urangnya?
1: Alhamdulillah haba ge sayang.
2: Alhamdulillah nya haba ge cuaca kiban Kak Hayati.
1: Cuaca lah urangnya.
0: Alah kapolo tuh. Nyala berarti hanya tadi bisnis urangnya Hayati.
1: Bisnis kali ade, tapi waspada lah.
0: Waspada.
2: Rade sampai takut loh.
0: Mudah-mudahan tari uro Kak Ayati ya.
1: Amin. Dari
0: mata Kak Ayati
1: nyahana tari uro kan. Hana semangat saja.
0: Ya, cuaca lah Kak Hayati pi mau baik ya. Kak Hayati nyuronyo permainan tradisional.
1: Aduh, hayu ronyo.
0: Hayu, dah main ronyo Kak Hayati. Hayati pun main ke lah.
1: Yang tu pasal main bagus ni dengan adik-adik cantik ya.
0: Ya, yang kenyan.
1: Ronyo Kak Hayati zaman kan galak main-main magun ni.
0: Magun-magun.
1: Ronyo ini masak-masak ya kena.
0: Masak-masaknya.
1: Jadi masak-masak zaman kan dek. Ana peluk-peluk tablo buat kedai pun kan dek. Awik-awik mak awik je rumah.
0: Ya, urusan kenang purih tu, urusan ikut dah.
1: Oh, urusan ikut ni kat Tuhan macam mak-mak kat patah. Mak-mak awik je dah mak. Kena awik raya dengan demok kuah. Ya. Yang betulan kan. Ya, buduk hati dapur. Buat kamu abuh menyuk wajud. Plung lah lampu. Ya, apa baru tu. Serang.
0: Ya, benar. Kan gompor-gompor mak ju pakai atau gimana?
1: Kan gompor yang mende pakai nak depui zaman. Lilin.
0: Lilinnya nya.
1: Jok lilin atau bata melen-len ni tahu yang kan? Heeh. Udu uju habis lilin nubeng on hari.
0: Belangong je dari pe kak?
1: Dari awak mak dawi.
0: Oh dari awak puno. Pikir je kau asyik.
1: Awak demok-demok kuah kan ada busur, ada bulat nak bayangkan leh.
0: Oh iya, iya, iya, iya, iya, betul, betul, betul.
1: Awak aja lah.
0: Oh, nyanyi ke Belangong lah.
1: Buah umumnya, umur dua ni, nan kan, ya, cok umumnya emak, ada puah. Buah umumnya, umur dua ni, buka apui.
0: Buka apui.
1: Hai, Lilin.
0: Tapi, Nurul.
1: Buah aja baru tu.
0: Oh, nan. Mu cewek tak mainan eh?
1: Boleh beratnya jamu tapi, si cewek hai.
0: Oh, mata. Lagi nak Nurul dengar-dengar belum pak Honda jamun.
1: Wah, kaji dino kaji masa-masa insyaallah tu waktu
0: kan. Dari manyakkan kali meruno kah?
1: Hanya pegat karah-karah adik kamu dari tanah jamun.
0: Oh,
1: nah. Boh lamun kan lamun pukena lah kelima kena serat-serat jihad. Mengajak ke serat-serat karah kamu boh acuan ji harian. Dari danau tipek-tipek tu cinan dek bapui. Yang permainan Kak Yati jamun. Ya nanti main grup dalam dek jamun. Ya grup dalam aja awal ikut rumah lambak muria jak tarik urut. Urut ke muka nah. Menang melimang meter api ju.
0: Nah nak bayar gecuh hilai kak ge. Maksudnya ge pegelih hilai menang.
1: Nyo soal pegelihan nyan hanati pegelih ni karena kan mu embu jahat wacu nah.
0: Oh benar. Ya ya ya ya ya.
1: Ente unyo gleh-gleh kan tu hana hayu untuk mana na?
0: Berkenang macam tu.
1: Nanyan macam tu.
0: Ya ya ya ya.
1: Untuk apung ni kan kan apung tu bahasa leo-leo karena ekpono kan le tak bule-bule urut ya mina.
0: Ya, yang kenyan.
1: Ya bahasa leo-leo ni kau lah.
0: Alah hai kaya dia.
1: Yan lam pukul main bola pingpong dengan dek noro.
0: Bola pingpong kiban nama Andy kan?
1: Ya main lauru kamu dek menyokal lah dek hijau sampai moden pok.
0: Aduh ya Allah, gawatan lego. Man buh lamru bola je atau kiban?
1: Lauru dek kuhuru leh bahuru main lah. Agak main kelereng sih. Jadi menyokal lo pok bak sampai dek tu buat kamu. Menyok kamu kan pukul menyok sama en ludo modern chat bak muka menang kan
0: chat mukanya
1: chat nonggapu muka bayangkan nonggapu nyoroh nama dah kau muda kan
0: mana mit hana tinggal tepu lah
1: mana tinggal tepu jamun deh alamira jamun
0: alamira.
1: Yang bola pempong yang si inti tawa rumah dah yang lemak kan. Pujuk kamu peng-peng buat sampai kita yang cuma.
0: Ya Allah.
1: Pengen karena dipoh pun. Dipoh dengan bola pempong. Karena dibalah dari yang hanjit kata lu. Poh tu buat sampai. Kamu peng-peng cun poh. Cun poh dengan bola pempong lah.
0: Ya.
1: Dan bola pempong triu-triu lepoh buat sampai. Dari yang kong kamera hu. Dari yang buat sampai lah.
0: Ya. Bola pempongnya bola apa kak? Menyok Ron.
1: Menyok kamu bola tenis meja ngana?
0: Oh tenis meja.
2: Yang kuning kan.
0: Yeah.
1: Yang kuning na putih na agaknya. Menyok kamu bola pempong lagi anak mit ini dari atu-atu makan deh.
0: Kamu sebab bola pempong rajih ke bola golf kak? Nyok kenong kan patah kak.
1: Oh nyok kan nyok bola golf lah elam dek kering jadi.
0: Nyok kenyan.
1: Ya nyok kenong ni aku mung.
0: Bosyo kak, bosyo.
1: Engke lum apa ke medong darah ha?
0: Ya, yang kenya.
1: Ya, yang kenya bola golok kamu ke ni. Yang asyik main golok lebih hayu lam ni. Bengoh main tepuk handen teweh lah mbak golok awak.
0: Baik hak ke tarik dengan nanya lah.
1: Dengan golok lah sampai apa. Wang kaya timnya permainanan le de punya main kasi lebih hayu lah ni mida baru lubuk saja tau.
0: Bila uah.
1: Yang kaya ti ya kan ni pelak waktu.
0: Alah,
1: memang tanya cek elang kawan lah de.
0: Ya, yang kenyan. Oh, tak ingat dah. Tak jai kah.
1: Punya kaya ti zaman cik pakai kanak bawang.
0: Kanak bawang.
1: Mesti dalu-dalu kak Yati hang genong poh.
0: Oh nah ya tak deh.
1: Nanti kak Na lebih lucu lah ke cerita. Yang permainan kak Na lah elam. Ma menyonyo dek agak isan berapa ni. Main patok lele yang lah. Menyo bahasa kamu main sungkit ke.
0: Oh main sungkit.
1: Ya menyo main sungkit. Anik lagi hati-hati lah mata.
0: Yang kena.
1: Nyok kamu zaman. Tapi zaman hana hati-hati deh. Hati-hati kadang
0: kan. Ya. Makin tegak apa kan. Makin gaya lah.
1: Oh gairah lu.
0: Gaya lu pokok je ya.
1: Yang galah-galah hana acik kamu ni.
0: Galah-galah.
1: Turi galah-galah.
0: Galah-galah yang kibani le. Karena beda-beda tu ya.
1: Ya kamu tulis le. Bak tanah.
0: Beda-beda. Alhan rok-rok penana bobo jaroh.
1: Bobo ya tau, mesti tidak le orang ek galah le. Yang si punya orang yang lemah-lemah baju kintan. Ek galah masin le, buat kamu kan. Yang punya tidak le orang ek galah ni, orang ek galah mesti bergab badan baju lah. Dan galah haran ngegak-gak baju badan. Ya, menyadi ton bak galah hantu dong ngati galah hari. Ya, hanale ya. Luup you. Jangan nak fikir ke pintan-pintan.
0: Nyangkuhnya.
1: Ke bahaya-bahaya nak fikir je men.
0: Pokoknya mak ele ya. Ada pintan urunya tengok jak roh lau.
1: Ya. Ya men en senam langkrung lah. Men tonton mi ke nak kamonya. Tapi bahaya lah dia. Nyangkuhnya. Lada murung yang paling jahat raya bacut dia yak tom lah ilho. Menyuanyut anak gak apa-apa deh.
0: Yang kena.
1: Ya, punya jamun si Bina no tu nak kon main jahat memang Bina nak ya.
0: Punya
1: ini lah dalam politik akai kan.
0: Betul. Kabar eh Kak Ayati. Lagu pelagu jut. Terima kasih. Lagu pelagu Noroputa.
1: Ah?
0: Lagu pelagu Noroputa.
1: Lagu dari Ismu Kamalaka.
0: Lho. Ismu Kamalaka. Judul ji?
1: Putro Kayangan. Eh?
0: Putro Kayangan. Cinuro ui le bah?
1: Yang terpesia lagu ke putro-putro di sini anak.
0: Good.
1: Semoga putro-putro di sini bersukses.
0: Amin. Ya Allah.
1: Hai putri, kan putro.
0: Betul. Ya putro Kayangan dari so kak?
1: Ismu Kamalaka lah kak
0: Ismu aturi. Kamalaka. Oh, kok anak debik ya?
1: Anak debik. Dari so je. Intinya aku mutau, yo aku putro ini ada.
0: Iya aku putro. Lero di kotro pun ayo.
1: Ya kenya, putri-putri ganti ya. Dari itu sih debik deh.
0: Nah dari Faisal Ulka, nah dari Murad Sartiwa. Tapi anak apa-apanya je Noro Ule menyohana ya, baru Noro Putah dari so?
1: Nampu je.
0: Okey siap.
1: Baik je ribut-ribut. Yang penting kan lagu kan ke putra-putra.
0: Ya,
1: kameran. Nah, tak saling main leh. Yang pun-pun tak ke awak arah ni nan malhe. Semoga sukses malhe ya.
0: Amin ya Allah.
1: Ana tebuk satu per satu lewat arah malih. Semoga berbahagia lah Ina.
0: Amin.
1: Kak Ayati mati. Berjik lagi perkendek Nurul lah.
0: Ya.
1: Yeah. Berjik penyiar yang in the best.
0: Betul.
1: Banyak anak tu cik ke Kak Ana tanya. Ana tamong lah mah.
0: Golom terus lah.
1: Akhirnya. Kerana cik likut tak ada pada depa kan. Hanya ke Adinda Isan je Nana Duo. Semoga bersehat sayang sekeluarga. Hanya ke Kak Eli. Ke Mak Dahlun Bek Duo. Ngongon koknya di tempat kerja. Semoga semangat lebih Mak Dah. Hanya ke Dinda Dika si Nana Duo. Ke mandu-mandu menjuri.
0: Siap. Makasih Kak Ayati.
1: Yo sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ayati dari Korea ya. Dilikat Kak Ayati kagak preh rat nemboi 886. Dah tapai leh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Nah Kak Zalwa Ulfa.
4: Kiban, puhaba Kak Zalwa.
3: Salam muturi. Get hard, dek.
0: Salam muturi dari awaknya bendua.
3: Salam muturi ya, dek. Mandua, putri.
0: Putri, dengan Raisa.
3: Raisa. Salam bersahabatan, salam bersaudaraan sampai dunia akhirat, dek.
0: Amin, ya Allah. Ya, Kak Zalwa, nyuruh ya. Tentang permainan tradisional. Menurut Kak Zalwa apa kibat? Heeh, versi Kak Zalwa.
3: Lun kan? Main kasti, nah.
0: Main kasti.
3: Dari bola guling ya, nah.
0: Iya.
3: Abang main cengklak. Nelehan main patok lele.
0: Oh, main patok lele nasi.
3: Yang mantel di heboh.
0: Oh, nan. Man, yang lain makan.
4: Hana bukan.
0: Yang mentang kasih hana itu urung.
3: Katanya nanti berjahli orang lain.
0: Iya, betul tak nyangka Zalwa.

0: Adik Nurul.
1: Amin ya Allah.
0: Untuk adik-adik itu berdua, salamani salam sang selalu keluarga, berkah umum rezeki, biar puji terus keluarga orang susun berdua.
1: Amin ya Allah.
0: Untuk Kak Elin, untuk Nece, untuk Mbak Sri, untuk Pak Amri, untuk Bang Rusli.
1: Iya.
0: Maju, maju, maju.
1: Oke, siap Kak
0: Sawa. Untuk adik-adik, salam manis, salam salam selalu keluarga, bertemu lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zalwa Ulfa, semoga tak tapi Kak Bah. Dah dengar lagu Kak Hayati lah pun gelake. Dengan judul Putro Kayangan.
2: Iya.
1: Dari Ismu Kamalaka. Lenyan tah hadirkan lagu Kak Zalwa Buno. Gelake lagu Eri Juwita Jempa Putih. Tah hadirkan nilai ya.
2: Oke, okay, Nurul.

Ular Tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan ke warelon kali tak hadirkan dua buah lagu yang kagelake oleh Kak Hayati dari Korea ngan Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Semoga kamu bahagia ya. Kiban, Dek Raisa ngan Dek Putri, mantap semangat?
2: Mantap.
1: Cuman agak tetut becu ya. Biasa mantang awa-awa ya. Tingah kapro tingah. Oke, warelon tak tambung lama acara si reboh mantang dengan tema yang sama ya. Tema permainan tradisional. Nah, jadi nawarih kita nyoy yang kawai gepreh Mbak Nemboy 886. Tak sampai leh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Kak Fitri. Iya. Kiban Kak Fitri, uronyo sehat?
3: Alhamdulillah, Kak Nurul.
1: Alhamdulillah, banyak lagi ya.
2: Ceria tak sah. Cekilah Kak Fitri uronyo.
3: Kaya hai Kak Nurul, mesti Nurul hai ke Kak Fitri. Dek Fitri yang tu Kak Nurul tu.
1: Nah Nurul hai Dek Fitri pun noh.
3: Fitri ya Nurul hai.
1: Kak Fitri, mana nak Nurul hai. Iya.
3: Wow, Nurul sehat.
1: Sehat, Alhamdulillah. Kak Fitri menantikan.
3: Kak Fitri kurus sehat noh. Tinggal batuk pilek demam noh.
1: Tapi lagi sehat hat lagi bad tenaga nak kurang ya agak ya.
2: Bad kem.
3: Tapi kan suwi agaknya masyur kan lain dong kan.
1: Agak masyur macam. Tak ceria ada masalah ya. Baga pulih Kak Fitri ba? Oh, Kak Fitri, nyoronya tentang permainan tradisional.
3: Masa baru Kak Fitri, masa mainan tradisional emang leh, lagi patok leleng, lengan kan?
1: Ya.
3: Lengan, lagi pulang kan?
1: Pulang?
3: Nah, lagi petak umpet kan tu, musuh-musuh mana tu.
1: Pepet Tom.
3: Apa musuh-musuh. Ini kan? Nasi lop mano anak Nurul lah.
1: Oh ya.
2: Yeah.
1: Oh nasi rice sama Ena.
2: Nah.
1: Lepan Kak Fitri.
3: Lop mano lop mano sayang untuk makeup eh nampak yo.
1: Oh nah. Ya ya ya. Anehnya nalar lah En.
3: Foto lele Ena. Lain tu pegah le dekat-dekat lain mengenang
1: kenangan. Kabeh rehmahan. Lagu-lagu Nurul Buta kerana?
3: Lagu Besa Bereha, Riyuk Cicah Amirahmi. Yang lagu Galak Lunan.
2: Sama pasti galak tengok si.
1: Kak
3: awal kecok dia Besa, kak kelah apa.
1: Lagu lain?
3: Lon dari Marcelina Maya Alisa Nurul.
1: Maya Alisa nyan AI, hanjat tak budah.
3: Kan enak AI.
1: Ya. Yang lain, apa lagu?
3: Kasihlah Fami Arabi Jumahan.
1: Berjudul?
3: Nyak Darah Rindu.
1: Nyak Darah Rindu. Gat Nurul ui leh.
3: Gat tawan tu Nurul.
1: Gat tawan tu. Salam-salam kesal Kak Fitri.
3: Salam pengumuman pun Nurul. Masih hak sampai. Penyiar ada cantik ingat kan? Sehat si berbetah je penyiar ni profit ingat kan? Rata hana Kak Nurul payah gantau waron kan? Ingat kan? Anan ke mana-mana penyiar ingat puji besar sabi. Anan ke Kak Ska na di labaro si besar sabi penyamu Kak Ska. Besar di pada tiga oh besar sabi penyamu si Kak Eli di pagair Kak Ina di batoh oh Kak Ina na persen baga bersihat Kak Ina be penyamu sabi-sabi Kak Ina be warga Kak Ina di batoh alian ke mana-mana mentah lah Nurul yang tengah mentah penurut besar sabi penyamu berdalingan Allah adik
1: be mana si kerana ke
3: terima kasih, terima kasih Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Fitri dari Darussalam. Iya. Kedapa ya? Dilikat Kak Fitri, kagepreh Pak Nemboy, put 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sehat awak kata ada hidronan.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Ya dengan Yahbit.
5: Okey.
1: Atau Yahmin.
5: Yahbit gimana kabar?
4: Syukur alhamdulillah budi rahmat penuhnya oleh Allah mentong teme hirup udara segar.
5: Ya alhamdulillah
1: biasa. Nah kegiatan urangnya Yahbit?
4: Kegiatan kada dik menonton.
1: Oh, kada. Ahnya tengah rumah kelai ah.
4: Nya kan luar rumah ke.
1: Oh, ndak tambah ulam.
4: Ada nanti sebut-sebut lah tanam ulam. Dia tahu lo, ino linan pergi bancir lah.
1: Nya, tak bancir lagi ino. Dengan angin, pi sepoi-sepoi menan.
4: Nya. Apa dia dulu, nana dik raisah dik pergi ya.
1: Nya, betul. Dik nunggu lah buat. Ya, Yahbit, nyo lagu pelagu untuk dapur tak ke Yahbit? Tengah lawan tak mau buat demah.
4: Lagu Armo DR nama tu?
1: Armo DR puno kalepah ke ge?
4: Mana mana mana tu? Oh, lagu Kandi Krung Daru itu bawa ke Dik Raisah orang Dik Kiki tu.
1: Cuma puno Rafli ke ge sih?
4: Bukan.
1: Mandung kami ge.
4: Lagu KPU itu bawa dari. Daya Bakar.
1: Okey, jeet. Nyo uronyo tema gedanyo Yahbit tentang permainan tradisional.
4: Zaman MPP 25 najid kamu dem ya wobus tu main di pipi wapi mong yang kan. Nah, wong wapi mong donya bilungan. Tarua lepi mong 68 kon di tu wapi mong tu yang kena wapi mong nyampe.
1: Oh nah. Lain binan lom tukar le lom.
4: Tukar tuan dalu tukar le lom kan nah nak tukar le nanti tuan dalu tuan awan demi ke orang nyampe lom.
1: Oh nah ya ya ya ya. Okey kabereh Yahbit nyan ko? Ada nak lai lom?
4: Mai lebut-lebut naji khoma membeban ngambola kasih lubu ke bangena.
1: Oh ada.
4: Nya main pepet lah nyempung naji lup nyempung
1: pepet lah nyempung
4: peduk nyempung nanti nantut dung ha.
1: Oh ya Allah mangata-kata ilu ha.
4: Oh koli ya dah yang ubi-ubi banyak lah apa tingat bang
1: aku nyak kata yang dekaru
4: ini dia debak kaya gom dia ada nyempung lah apa-apa lah
1: ya yang kenyak ha tingat lupu
4: masalah yang kondi dapat dia
1: ya betul jaman jempung pindah ada me'e mututun gedumpuk-dumpuk menan ya
4: bak cek-cek ni nyok
1: kena elok yang minta kulat lah nyempung. Ni nak menjempung Hana dapat dah minta alih ya.
4: Hana alih Hana bahari
1: Hoka ke apa ya Ino jempung Yahbit?
4: Mana nak jempung ni jom apa kebah ke lemah tu bukit-bukit ni kebah ke lemah dia jempung mana.
1: Ya. Okey. Kabereh Yahbit. Lagu Kamerompok. Salam silahkan.
4: Yang ke Raisa ngandik Fitri dan dua awak nyanyi lagu lemah tu tu. Talim-talim ke Nur Mitaji dengan Dik Raisa dengan Fitri dan
1: Dik Putri kan Fitri.
4: Oh Dik Putri.
1: Ya.
4: Ke Kak Eli semua, ke Kak Ayati, ke Dik Mat, ke Pak Amri.
1: Ya.
4: Kainong lah, mana juga yang okay. Kainong yang dapat
1: Iya, terima kasih Yahbit.
4: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yahbit dari Ulekaring. Nah, dah hadirkan lagu Kak Fitri Lebuno gelekenya darah rindu dari Fahmil Arabi.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Manan ku warelon kali dah hadirkan lagu yang gagelake li Kak Fitri di Darussalam ngan yahbit dari Ule Karing ya. Semoga kamu bahagia. Tetambung lo macara sireboh ya Dek Putri ngan Dek Raisa.
1: Jut,
0: langsung tak sapa warih gedanyo yang kagepreh bak nemboi 886 nyo kagetok-tok si rak nemboi 7055. Tiat ba? Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam, ribu sayang.
0: Iya, anak kayak Anna.
2: Kenapa, Wareng?
0: Alhamdulillah. Kak Anna gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat, Kak Anna.
0: Kalau Bu Anna? Bu kalu.
2: Bu bengak kan? Pada nak cerita lambat-lambat. Alarm itu.
0: Nyan phone ni le.
2: Menyelambat alarm ni kita dengar. Berakru alarm apa dah? Berakru alarm nak lagu-lagu kan? Menyelambat lagi tetem.
0: Ya, Kak Yana, orangnya main-main ya Kak Yana. Permainan tradisional.
2: Ya Allah.
0: Iya.
2: Andai bisa waktu terulang kembali, ya ampun. Ingin tak Kak Yana berulang dong. Bantu permainan lah. Sampai nggak lupa dah pun. Kak Yana nama yang kuaci tuh.
0: Main kuaci? Gimana main kuaci?
2: Bukan kuaci atau pejauh-pejauhnya.
0: Jadi?
2: Kuacinya ni dari atom, tapi bantasi ni musuhkan lagi atom yang kepek ni yang tu ada memang kerenting yang dari bentuk buah, bentuk binatang, bentuk hewan yang berdekan yang gacuk tu gambar unyil, Jackie Chan ya. Yang punya gacuk dia agak raya punya ni lah, ubat-ubat nah, bentuk buah, keranjang. Aci tanya mbah Google kuaci, permainan kuaci zaman. Okay. Itu bentuk-bentuk ni menyenang di pasar yang dah upload kan. Jadi menyahana surat turi kerana betulan mbak Kak Yana hana deh kaitu sudah lihat Kak Yana berarti. Karena di saat masa awak yang berubut, nah mentah permainannya. Jadi karena memang saya nak agak begitu kuaci kan. Ika itu pula Yana tinggal keneker.
0: Keneker.
2: Kelereng.
0: Ya. Anak guli ya.
2: Anak guli. Kak Yana berarti macam ikut guli kan. Tahu apa guli. Sama karena kamu berarti bukan kedeker. Kedeker. Dengan bahasa aja kan kelereng kan. Jadi nama yang serimbang. Nama yang serimbangan dari Bateji, dari Anuk Meji, Anuk Bohmenya. Dari Keong Jit. Yang menyadari kayaknya badum memain pakai bola gumi nurun hana bola gumi bola pingpong puno kan heeh ya main buka-buka tutup keong bak ini lautnya kan
0: ya
2: lainnya main ular tangga tentenya mah permainan yang pe auronyo kan main dodo main boy main boy putapak bru lagi gunung mana sama dapat bru di kubicah ule kubicah Bukan anak jarak lah. Ladom dah yang akan beruk pun tindih-tindih. Silap lah tindih. Nah, dia lah permainan. Tapi tak mau beruk
0: macam tindih. Ramik, nasyid.
2: Kalau ni merham dengan bola kumian, ladom dah yang permainan kirhom dengan silap kan?
0: Ya.
2: Dan beruk-beruk gampang lah beda-beda permainan. Ya. Kalau ni nak main jak dengan batok, jak dengan beruk. Lagi modal enggrang, kan tidak mau dengan beruk. Beruknya peruhum, kiri kanannya peruhum, dua buah peruk kan. Jadi yang talik talo berpanjang betroh dada talo kan. Yang melingkar kan. Nah. Jadi mak tu talo nya njak tu prak peruk kan. Jadi yang maknya lom. Orang miskin, orang kaya.
0: Kami ini orang miskin, ya Allah, ya Allah.
2: Sebagai itu anu pada umur kami orang kaya kan. Kaya nganu maksud bina. Dan mainnya lho menurut main patah pinggang. Karena permainannya anak yang main. Kamu main patah pinggang lagi urung model koprol kan. Tapi patah pinggang juga ikut. Nyancok gacok kupa bak tempat yang kaya pedang gacok lengon dia lawan.
0: Oh, kayang ah.
2: Kaya. Betul main kaya. Cuma kaya nak banyak tua untuk permainan Indonesia.
0: Nya.
2: Lainnya Mak layang-layang lagi iklan bunuh. Mm-hmm. Dan kaya apa, peluang masak-sak layang. Galak lah emang. Sampai jarak-jarak kena gelasan dia, kena bunuhnya.
0: Yeah.
2: Peluang masak-sak, tapi orang lain patok-patok baknya. Patok-patok patok no. Uru peluang aja layang berpuk-berpuk. Eh, jadi air puk leh. Eh, patok
0: leh. Kata
2: hana seimbang.
0: Hana ne peruh leh. Biasa kau peruh leh.
2: Tapi ada dan ngezal. Yang udang, yuk pak tiak uleh layangnya. Aku pegah bahasa Aceh dengan ganjung lah.
0: Ganjung, ya, ganjung layang.
2: Kini begini dulu. Sampai anjung dulu punya aku. Mama aku baru je bari dengar mak saya. Kenapa ni nak cerita kan? Tapi bapak-bapak kan? Anjung dulu. Bangga dia hendak gok dia anjung. Man layang-layang patah ke ing. Ini eh dulu.
0: Yang gue yang pada lengok hanya ini anjung.
2: Kayaknya hana-hana ulikot ni. Bangga pupa dia ni yang dipulih. Kayaknya tarik plong. Maju layang repuk-repuk-repuk-repuk ikut. Patok-patok eh. Jadi kena rebut ha, eh, fikir dia cok layang berpatah. Ya belum layang Mbak Urus yang memang ahli pegut.
0: Ya.
2: Bahkan kaya dapur eh Nurul memang paham ha, memang betul rangka jenis, seimbang ha. Di eh Nurul cukup banyak. Kaya nak rebut bayar duk cok bangku-bangku. Sosona yang petau atau kaya nak yang kakapai. Sepo layang sampai kini sampai kanan kakapai kan. Berkrik-krik dia, weh, jangan pergi adu layang aku. Eh, kerana tu abang putuh kenapa tadi cari, Nurut. Ibnu kampung kau payah let. Jadi yang let, let, tu curuh-curuh let. Kemudian nak tanggap yang putuh atau hubung kat enak, cok je babagan, musuh-pungusum.
0: Karena jik gepo kan, Kak, menyocok layang kan?
2: Ya, menjadi datang je kepor hanya tapi ada satu musa bila kena untuk model ni no, Nurul. Aku nggak izin, aku nggak izin.
0: Ya tu dah. Oh, gawat.
2: Aku nggak izin, aku kan lagi cari ini, lagi lari cari. Jadi otomatis saya pun musa bila walaupun tu ketahuan layang ni tak ditanda Nurul.
0: Ya,
2: yang kena. Eh, dia tanya kan diri, eh layang aku. Jadi zaman tu permainannya cukup hai-hai. Jadi lagi aku pegang lebang basri menang otop pelipu meriah mana mana. Ini kak yang anak cik tapi karena kamu di kota hendak pelipu meriah, dia pegat apa-apa.
0: Yeah.
2: Dari papun dia pegat. Tapi roda ni tetap dari silop Jepang kan. Dari karet ni unan. Nanti agak peplung mata kaya nanti peplung ke. Walaupun nanti berani peplung di kata kau.
0: Ya, yang kena. Yang penting ikutan.
2: Pokoknya bapak yang pegat untuk merajuk. Menyanyi pegat. Lah orang peplung-peplungnya ni. Gak orang kiri kena ikan. Nah, anak agam nanti hilang kawan di sini. Pokoknya permainan anak agam yang seru-seru nak kaya nak dalam. Galak betul dah. Eh, mesti lagi peplung-peplung yang walaupun roh. Eh, peplung juga kau ke, boleh kaji. Oh, kaya nak tetap ini kot. Kan, motor perpuk meriah. Ada yang pegat dari silap, awaknya. Kan, dari perpuk meriah, kan? Dari silap, kan, bagah haji peplung, kuy. Cuma tak kaya nak dari papun, kan agak gon.
0: Pokoknya benar sih, Lila, ya? Walaupun anak betul.
2: Buah rumah kat patah roda. Tempat as rodanya kat patah. Pulgat, dia dah makan bapak kat dia, payah kat tengah rung, dia ban kat yang nak wong. Nak air fikir nak sabar orang.
0: Ya, yang kenyat.
2: Yang nak gam, yang hidup.
0: Kabar eh, kaya nak.
2: Jadi, seru-seru tak lah pokok ni dulu. Tak air tak kira ni. Yang hana permainan masaan lah kaya dah. Karena kena hidup. Hana permainan gede tiap masak-masak kuih je hana ceritanya. Mupak jauh, pernah masak-masak. Okey deh.
0: Kabar eh, kakak. Lagu apa lagu nak dah putar?
2: Bergek kali.
0: Bergek ke lah? Apa judul?
2: Bergek dulu deh.
0: Judul je?
2: Pulken. Cawak apa? Cawak tu?
0: Cawan.
2: Pulken.
0: Racun lancawan.
2: Racun lancawan.
0: Racun lancawan. Kamu cawak-cawak.
2: Tapi racun deh.
0: Dang-dang norak apa?
2: Okey deh, salam pun tak ke Nurul, ke Putri Tid, ke Raisa tak, ke Raisa Tid. Semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki, bantu minan.
0: Amin,
2: Allah. Bilanya ke Dek Tid, Dek Mamat, ke Isan Tid, Bang Isan pun anak banyak. Jawab dia minum. Isan dan mak anak banyak, betul. Cuma anak pegah calon mak anak banyak, baiknya anak banyak tu, betul ke?
0: Yeah.
2: Kelingan ke Bang Rusli, Bang Basri, teman-teman dari Cilewa.
0: Oke, siap. Makasih Kak Ena.
2: Mandu-mandu.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Kak Ena dari Lambaru, Warihlon ya. Dilikat Kak Ena ke Geprah Bapak Budu Jono 55. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam Dik Nurul.
0: Iya, Pak Sobtari.
3: Yula tak tanya apa-apa.
0: Yang kenyan. Apakah anda mau dari Buno?
3: Bunga poin belakang, partikulium poin.
0: Kalau nak tok-tok hit, mahai, dia nak mong lah.
3: Tok-tok lah, yuk, muka BM, dia mengedik di nurul muka.
0: Ya, siap. Pak Sabdari, kiban orangnya sehat?
3: Sehat, mayo.
0: Nyo, nomor dua, orangnya bergahabah?
3: Dua.
0: Ya, Pak Sabdari, nyo orangnya tentang permainan tradisional.
3: Permainan
0: tradisional. Pemain zaman Pak Sabdari.
3: Main zaman main jalo, main lompat-lompat jalo.
0: Oh, lompat-lompat jalo naruh sini.
3: Nah.
0: Lainnya?
3: Luar mak luar di luar di dalam lompat jalo. Main cabang lah.
0: Main cabang? Yang gimana main cabang?
3: Main cabang, ane berarti ada warna. Ane berarti ubutnya ada warna. Jadi, belum.
0: Ya.
3: Main gasing lah. Main bergadok lah, main gadok. Main patok lele.
0: Patok lele, ya. Nak lom?
3: Enak mentong.
0: Enak mentong. Jai berarti main si jamun ne. Lagi main grup dalo yang paling ingat ne. Dalo i.
3: Main grup dia doang nanti jenar baru mentam.
0: Nya bermetuah bergahabah.
3: Bermetuah.
0: Bergerak akai ronyo. Mahantik han ada bilagu. Nak perlai lagu?
3: Bila.
0: Perlagu dah budah.
3: Lagu ayo. Sabili namno Ana.
0: Okey, Nurul le ba. Silakan salam.
3: Yo Ana Nurul je. Nurul.
0: Iya.
3: Salam.
0: Silakan.
3: Nurul di Anggi. Ayah pula, Yabi Bunda Kali. Bang Basri di Tigli. Yang demulia yo.
0: Ke mana Bandung juga?
3: Oh, yang dalam baru. Ya, ini mau Bandung.
0: Siap. Makasih, Pak Sobtari.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Sobtari, oi, dari Aceh Jaya, Warihlun ya. Kita dengar lagu Racun Lam Cawan nih, Le, dari Berki.

adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

0: Menanku Warhilon kali itu hadirkan lagu yang kegelak oleh Kak Yana dari Lambaro dengan Pak Saptari Oi di Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Datang bonglom, Dek Putri, Dek Reza, acara Tirebuh Gedanyo dengan tema permainan tradisional Aceh. Nah yang gawai ke prebat nemboi put 7055. Datang paile. Halo, Assalamualaikum Warhilon. Iya, Pak Saptari. Tiga siwuro namang Pak Saptari. Ya, diliket Pak Saptari kagepreh Pak Nemboi 886 ya, liwarih kedanyo. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, napa Amri? Gimana ya, Pak Amri? Tehat?
1: Kurang tehat ya.
0: Kurang tehat, paken.
1: Oh, kata orang mesti ya.
0: Kata orang mesti ya. Oli kurang tangan.
1: Hah?
0: Oli kurang tangan.
1: Kalibu, kalibu buat.
0: Alhamdulillah. Semoga bagah pulih. Semoga bersehat. Kalibu buat
1: karaca urung.
0: Yang kenyang tiga otik kadang?
1: Tiga otik ya.
0: Good. Pak Amri, nyo ronyo
1: tentang gua ibu negara anda.
0: Gua dari Kula.
1: Ibu negara gua nak podo gua anda.
0: Nyangkenyan. Siap Pak Amri. Pak Amri, nyo ronyo tentang permainan tradisional. Nanti ingat mentang.
1: Permainan tradisional.
0: Nya, betul.
1: Apa nama lor tu ya? Apa dah pegalah kalau kau pegah drone dia?
0: Masing-masing nyo drone yang main.
1: Hah?
0: Nyo yang drone yang main. Yang lain nya urang lain main. Enggak nyang pegah daro masing-masing.
1: Oh, benar.
0: Iya, kan Mbak Tirebo kedanyo versi masing-masing.
1: Kan saya enggak ada beda pegah data urang. Urang lain punya ibu gande.
0: Ana masalah. Pakai nama.
1: Kontennya ambil teman-teman buka hubungan di norongan di putri nanti agak aja.
0: Oh, muduri le, saling muduri le dengan dek putri dengan dek Raisa.
1: Belum tanya anda ya. Yang penyiar baru yang dua doang.
0: Iya, insya Allah.
1: Kau saling muduri ya.
2: Iya, saling muduri.
1: Mana urung ni?
2: Raisa asli biru mah. Nyo putri asli biru.
0: Biru. Selimut. Ya, ada yang biru nanti.
2: Enggak sama-sama tahu deh. Selimut.
0: Selimut. Putri selimut. Menyo Raisa biru kan kepegah.
1: Tidur.
0: Raisa ngam putri Nurul. Nurul acaranya.
2: Acaranya.
1: Ya, Nurul. Nyo, Nurul. Ada depan kampung. Kamu tuh Raisa anak putri selimut Raisa.
0: Raisa biru kan.
1: Hah?
0: Birun.
1: Oh, birun. Kurang jelas lah. Radio kurang nyal, Pak.
0: Yang kenyan. Mbak HP gimana? Hana tak ada sih.
1: Mbak HP lagi ya.
0: Yang kenyan. Dengar HP mentah berarti. Iya, Pak Amri. Menang ke, Pak Amri?
1: Kamu punya permainan tradisional kamu itu ya? Nama MPP agak leh aku na.
0: Yeah.
1: Oh nama MPP yang ni awak no handuli ni lagi kamu MPP jamu tapi dia terung dua orang orang agam ni no pernah nak
0: buat. Ini lanjut. Terpedai dari zaman lanjut.
1: Nama no kagak nama jamu anak terang ni.
0: Anak mukum lama ya.
1: Oh, nama en kare lama, nama en putih kare, nama en pru kare, tu macam, nama en pluruko negatu pluruko anggerhong, gerhong antilori. Ini kamu aja mau macam leh apa ya? Cuma nanti kali tu kamu kalah lagi kok, dong nak?
0: Betul. Okay, berarti nyata.
1: Lagu apa lagu hari?
0: Lagu pelagu Noroputa.
1: Lagu norom lagu unda.
0: Lagu norom lagu. Saban, sabe sajan. Sabe sajan.
1: Hah?
0: Sabe sajan.
1: Kan sabe sajan, tapi tujuan.
0: Oh, tapi tujuan. Oke, siap noro euy leh. Iya, nyokak noro
1: yang. Alun-alun pon ku awak drone le man le bu sehat tapi.
0: Amin ya
1: Panjang umur bermudah rezeki yang gohnya jodoh lah, bubagannya jodoh.
2: Amin.
1: Orang ke tema dan baru bandar wajan macik dan area gaya di Korea Bali pagarai.
0: Iya.
1: Pada papi nyaman kan le.
0: Siap, makasih Pak Amri.
1: Ya, sama-sama Denoro. Anjir tak buka apa panjang-panjang dah di kampu tayang go ah.
0: Ya, betul-betul. Terima kasih.
1: Mau rupre lai liku onde Pak Amri tiga HP kan tanya nama pe dah am nama pe. Ada pe dah andre baik pe le urla ela ve ade. Sama-sama.

0: Nyo, kai tama ka lumpi ung sian, ka lundung.
1: Oh, mana? Macam ke mutu anak mana?
2: Beci-beci pula.
0: Mana? Ke bak pintu li ke lundu. Ani ke yang mana? Ke lumpu na.
1: Oh, ya, ya, ya. Ya, le melihara lah lagi pergi ya. Lumpu na.
0: Ya, le tak cip. Ha, baca.
2: Baca sapu?
1: Pokok je menyenamak lot je lah ya.
0: Kali mana?
1: Kak Nazar, ni tak tamong lam dema kak au, permainan tradisional.
0: Ni permainan lam dek abis belah kau.
1: Oh, masing-masing. Yang Kak Nazar main?
0: Lu main masa-masa anda.
1: Main masa-masa je.
0: Punya Mama Seri gue pegah apa meriah gue pegah motor lu gue meriah pegah jambu jambu jambu main. Monyo telun ya ben ah. Kadang telat lo ya ben gue kena juli tengku ke gaduh pega gebuk Cina ke mana. Kadang pega jamboan ah kelegehi rumah padang karena apa kan lepuk meriah kan tinju dincu. Jadi pedang de bermatu jadi pedang ngangkat lu hidro hidro lu ni main.
1: Hidro lu nak.
0: Sebenarnya hek wate main mesti urang minggu panen aja ngan karena rumah kan agak mesleh zaman kan kena mardu. Warga Pidi Jaya itu tadi. jadi kan di kerumuh nak bak meriah pegat tu entu terongan terongan rolon cero rolon cero aja. Main tu. main masak-masak main entu pilih menyona musim bungong jambe pilih bungong jambe ke mi pegak mi agian mahan jang ugrundung agian.
1: Apa yang nak kan?
0: Mamanya main karen, main kasti, main galah si rebutan kan karena lun paling 30, paling 3 grup karena dengan lun lagi ya. Nyandang deh.
1: Oke, kabareh Kak Nazar. Berarti le gaduh lamnya ya, lam gubuk puno. Najiwa arsitektur berarti.
0: Saya kiban maksud kan dia tak pegel nah lun kan untuk pusun menyem senai pakan men pakan men nya nak lalai ke ruang kan pokoknya sibuk tak gede dengan zaman malah ngan terus guru kan anak payah pakat ngan guna gede kadang ngan ada pakat tu sibuk si guru kan ya
1: betul
0: jadi baik kalah ih lalai tak jim en tiro pegat
1: hayo si
0: lah agak pegat jambu karulun tiro karulun tiro jadi ngan terus guru kan.
1: Oke, okay, Kak Nazar. Lagu-lagu Noro Putra Gerana?
0: Lagu Si Cawan Cinta, mantang sepul.
1: Si Cawan Cinta, dari itu?
0: Dari Wikta.
1: Si Cawan Cinta. Nyo golong gede biat nyo. Aci Noro lemari belah no. Dari itu tak nyo, Kak?
0: Dari Wikta. Awak enak putar lekat cinti.
1: Wikta. Wita Si Cawan Cinta. Cenoro ile bah. Talem-talem mahani le ajak cuit.
0: Talem yang pon kadi ile. Bisa sabe pamri dengan pamri buka saya aja do bawa aja do adik Nurul kali tunangan pamri. Pak siap tadi be buka ru de Nurul bah kada tunangan. Salam muterisit ke Dek Putri dan Dek Resa bah. Semoga bisa sabe bisa dalam lindung Allah dan kemandu penyiar bersihan mandu-mandu. Ke Pak Amri yang keluarga besar tadi cecak jantoh kah nak duhi. Grup silaturahmi ke Cik ini, Mak Cik, ke Cik Man yang keluarga besar tadi dan teman-teman tenggi bah.
1: Man Kak Nyoh nak rumpok ke awak Si Cawan Cinta?
0: Nah, dek Kak Cik dah wainah buta.
1: Man ho kai dua, sebab Nyoh kamu gantung lemari Kak. Kak gantung lemari baru. Jadi nak rumpok le beda lemari Nyoh.
0: Ada beda lemari. Kakak mahan dari kakak Aulia mantang mahan lembaran cinta.
1: Ke kakak Aulia lembaran cinta. Nurul ilah bah. Semoga nah. terima kasih kak.
0: Sama-sama dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kak Nazar dari Lamnom ya. Nah dengar lagu yang bunuh gelakai Pak Amri. Nah dari Nurul Munira duet dengan Fahmi Sabah Tujuan.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: ke Pak Amri di Kuta Melaka kali kita hadirkan dengan judul Sabah Tujuan Buno Nurul Munira dengan Fahmi. Alihnya na lagu yang dilaki oleh Kak Nazar dengan judul Lembaran Cinta dari Kakak Aulia. Mantang sajian kamu ya Warihlon ya, yang kali kita hadirkan taknya lagu ke Pak Amri dengan Kak Nazar. Semoga kamu bahagia. Dah sambung lom acara Sireboh yang kawai kepreh Pak Nembo Iput 7055 dah sampai leh. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Wak John dari Kli Genting.
1: Betul.
0: Gimana Pak Bronya Wak John?
1: Awal agak ada orangnya, wala bukong dah. Wala jadi raih pada buah ni.
0: Oh, wang atas kau.
1: Mungkin ya, anak. Rancangnya kena ada apa ni? Kalau anak mungkin juga cuaca.
0: Cuaca je redup lah, tepuk lah.
1: Agak bendung pun nama tu lah.
0: Yang kenyan. Ya itu ada. Iya, betul. Ada itu nopi mawan cik no, walaupun nama dauro wacut.
1: Tahu tu, ya.
0: Pak Amri, Wak John, bestiran tu kita nyo. Wak John, nyo uronyo kamu hero Wak John nyo. Nona yang pengen uronyo. Nah, dek putri ngan dek Raisa.
1: Betul. Supaya berpihak men he warono.
0: Amin. Menan situ Wak John.
1: Kau betul buat sukses men he.
0: Ya amin ya Allah.
1: Semua lagi ada orang juga ya.
0: Ramu en uronyo, ramai orang, daya mu en kan.
1: Kau betul.
0: Punya tiro hanya ramu en.
1: Anu,
0: macamnya, ya permainan tradisional, pemain zaman Wak John.
1: Ya, zaman main tungkit lah.
0: Main tungkit, tungkitnya apa tak lele?
1: Tungkit dia kuah dan nyok kan. Podo lepuk maya tungkit yang lepuk maya kadeh, pak ni hende. Balik ambil ni lepuk maya tu lah. Video dari kita dua lepuk ambil tu ke tujuh puluh orang. Walaupun pelan pun tu kan tu pelan macam itu lah dia walaupun wap tu hendak ada video. Layu lah main jamu. Walaupun main gak keting lah.
0: Main keting.
1: Pakai telur keting buat mana? Kong keting lebih. Jadi maksudnya pun kong tak ada pakai tinggi boleh.
0: Pakai keroh lah.
1: Okey, kalau dah okey buat sikit lah.
0: Ya, yang kenyan.
1: Caknya, cak tanda belah sikit kan. Cak, kita putar, saya dah tiup tanda putar tiba. Walaupun pula-pula kata, kan kamu inang kan? Pula kata ni, kasing tutup limon, peh walaga kan. Pasal benang, walaupun tak putar, pula kata. Tu yang putus selalu ya, yang putus selalu ya sekali.
0: Oh mana, ya. Engkating, engkanya,
1: nalo. Yang engkaret lo.
0: Engkaret, lupa karet si, awal ya Pak John.
1: Awal, yang cuma engpro karet nang kena.
0: Pro karet, gimana?
1: Engpro. Dah ni pro, lumpro mana yang karu untuk cio untuk ni.
0: Oh beda, pikir lupa karet lagi entahlah ye kan lah.
1: Pro-pronya
0: Hana dah mendoa kan. Hana ada bayang dek Raisa dengan dek Putri.
2: Hana
0: ada bayang dek beda mungkin ya.
1: Memang permainan awal kan lah. Dia rumah, kamu main rumahnya, punan dia ke rumah kita ni sebut lah. Tu ayah tak tengok orang tengah wik cek-cek macam mana. Haji cikgu ayah tu undang-undang lew, undang kawan macam tu. Wak macam dah lew.
0: Ayolah, lew main nak jamu ni awak John. Bukat geroh lah.
1: Mungkin jangan bukat geroh lah betul. Agak enak awak tu.
0: Khabar eh awak John. Lagu pun lagu Nurul Putar geroh ni?
1: Lagu Darah Muslimah.
0: Darah Muslimah Faisal Ulka.
1: Tak betul.
0: Menurut Uile. Silakan salam.
1: Salam kawan ramai lah baik nak sebut.
0: Amin ya Allah. Baik Muslimah. Tak pasti Muslimah tapi
2: Seleha.
0: Berseleha.
1: Alhamdulillah doa dari wajah.
0: Amin ya Allah.
1: Kalinya gebak mari you know. Hmm. Gebak mari ke makcik, ke cik mat ni teman-teman lah.
0: Cik mat hana roh ke lah mau.
1: Yang ke hana roh ke lah. Oh. Oleh nyalam ke kainam lah ria. Hmm. Oleh nyalam ke pak bah yang naik diri.
0: Ya.
1: Hmm. Oleh nyalam tolong ke makcik lara.
0: Tak bereh.
1: Kanya ke mandu-mandu pun.
0: Terima kasih Wak John.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John dari Gelenggenting. Dilikat Wak John ya. Okay. Tatapa kembali Dek Resa dengan Dek Putri. Injil. Nah, warih gedanyo Mbak Nemboy. 886. Iya, yeah, betul. Halo, assalamualaikum warih lon.
3: Waalaikumsalam, adik yang terhormat.
0: Yes. Berat terhormatnya. Gimana baronyo Bang Amir?
3: Haba buat leho nyua menyodi seputar waila dalam keadaan mendung cuaca di.
0: Oh, sabar encik lagi no. Le yang mendung ronyo eh?
3: Sama.
0: Yang kenyan. Rona di tinan tengah apa ah?
3: Memang nak kegiatan macam lah. Ku peget pagi ma. Order piyok yang betul je. Ku telefon dia kenan tiap lah.
0: Pagi rumah, pagi lempuh?
3: Pagi ni, pagi halaman di belakang rumah, buku rumah.
0: Ya.
3: Tapi ada baik-baik tamang kebun, baik tamang rumah, dah berat lah.
0: Ya.
3: Maklumlah kalau lun tinggal di dalam perkampungan lah.
0: Ya, le kebun, le lemak, ron, hayu lah.
4: Lepun lah.
3: Lepun lah. Lemak, lemak ke, bukan lemak ni.
0: Oh, makanya payah berbaga ke? Payah tamang lampu ni. Ya. Bang Amir, nyoronyo permainan tradisional. Silakan. Menurut Rone Maen, jamun permainan tradisional.
3: Jadi, betul. Jadi, punya mata-mata lun dile jamun. Jadi, kamu nyo kan, batiknya sambilan oleh bird malam, kamu jak bird dile bawa rumah tungku ke mana?
0: Ya, betul.
3: Malam jadi untuk order bird bergaju sekitar pukul setengah tujuh ke depo sila. Jadi nak latihan kamu latihan main silat, pencak silat.
0: Oh, pencak silat.
3: Jadi main silat tu lagi apa cerita bunuh tu. Nah untuk nak tunggu yang bina tu nak sembilan bikin dendang tengah yang pernah dia pegang kan? Jadi untuk cek water tu dalam 3 minggu cuma 2 malam tu main silat. Main silat kan, lagi apa cerita pun tu. Walaupun sakit, walaupun mengat, aku kena umpang punya lo. Lagi apa cerita pun tu, punya sakit kakut. Tak sabar-sabar, tak tentu, baik bengar-bengar ya. Baik juga pakai.
0: Ini kan dengan latihan ya.
3: Latihan menyakitkan kadang-kadang tu sakit menyebagah bengah tu mesti pupiyo ju le tengku hai bile main tengok
0: yang kenyan
3: nya mata wate lun jajak be di le jaman bega kan
0: ya nya bela diri ya
3: olehnya olehnya ada bega ju mainnya kadang tu main bola ketok lagi ke kau pegang benua ka hayati pegang punya kamu di wela kan main bola ketok wah. Jadi pegang lubang je main bola lubang jadi main sama je ai tingkat tujuh ha bang lah. Jadi munyo de pegang tu kadang tu betuji munyo ke urawanya betuji hana mu peduli ke urawa bagi kamu kadang tu mu bulu tu hana pejo-pejo paya ya ketok le runci yang boleh pegang.
0: Ya. Ada wowo.
3: Hati yang bawa-bawa ke kadang tu nanti sebagai ayah manja-manja tu ibabu lah mak aje tu kena tu.
0: Oh, tak sayang. Okey, nyaman tak?
3: Memang punya jaman ni lah. Jajan hana lu jajan yang boleh pegah. Hana memetan lang-lang kantong lah ipuk hana meh. Hentuk lagi boleh pegah. Batu je ke kadang tu main legok main badar tu itu lah mak tu rumah tu mana nak je tu beri anak apa je tu zaman
0: yang ke jajan atau mak bergerak dah
3: macam mana? Nah, betul. Betul je yang dia kubuka hanya kerana putung putu je tu anak tak jelas aku dengar tu punya kena balau.
0: Jaringan kadang kurang pah. Mana masalah bang Amir?
3: Jadi, lagu pelagu. Kalau lagu tu, kalau lagu mentang sebab je.
0: Jujur, pelagu dah.
3: Mata je neputar lagu Darah Mamehlun.
0: Darah Mamehlun. Darah Mamehlun dari tu?
3: Dolas.
0: Dolas Marcel. Cenero.
3: Ya betul.
0: Darah Mamehlun. Mustafa, go gede biak neo ngan Balizar. Oh darah hitam Mameh ya. Darah Mamehlun Mustafa Kamal. Je.
3: Dolas bukan bukan betul.
0: Okey, cen nuru bak mari belah dek bah. Di belah dek bah. Gak. Mahan talim-talim ni leh. Dang dah minta lagu.
3: Salam di yang pertama buat penia atas nama Nuku Jumita, salam yang the best. Kalang-kalang tu ni buat adik mamah katanya yang berdua anak sebut nama satu persatu agar menjadi penyiar yang terbaik untuk ke depan menangkan kalimpi kepada adik katanya berduanya olehnya buat ngomong lain yang kata mong buat lagi selalu kompak sabi selamat lehu mudah-mudahan dalam kata sehat wafiat saja dan buat yang kakak tamong analun sebut satu-satu berhubung menghemat kawan teh kalem memandu.
0: Terima
3: kasih. Cuma nyamanya je. Cuma nyaman tau lah buat penyiar lehunya yang jid untuk tuan sampaikan.
0: Terima kasih banyak. Nyom rumpok lagu Ron kali. Kamu rumpok.
3: Ka, lagunya terpesial untuk penyiar mentong mu.
0: Terima kasih bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud dari Woyla, penelpon kena lagi dalam acara Sirebuh ya. Tak hadirkan nilai lagu, lenyan baru datuk acara Sirebuh. Buno gelak lewat John dari Faisal Ulka.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Kalian kali terhadirkan dua buah lagu kenaluh dalam acara Sireboh edisi Uronyo yang kegelak lewat John di Gelegenteng dengan Bang Amir Mahmud dari Woyla. Semoga kamu bahagia, ka tenang hati. Wari-wari nyo kapo 12 wadah Indonesia Barat, kabak wate kita nyotuk acara Sireboh ya dengan tema permainan tradisional. Buno kali kita bahas dengan wari-wari kita nyo ya tentang permainan tradisional jenis-jenis jih putra menteng ya yang menteng tinggal. Le memang permainan tradisional yang sebetulnya jijik damaen. Cuman lawitnya karena kondisi kamu ubah kala permainan-permainan lain kala teknologi-teknologi jadi le permainan tradisionalnya kat tertinggal ya. Ka mulai gaduh. Jadi betul. Permainan jihang kamu gantung ngan main yang lain menan ya. Yeah. Entahnya rod HP, berot laptop, berot komputer menan ya. Jadi le macam-macam permainan tradisional yang gepegah buno lagi main engking nyan mungkin hana jaili tak e ya. Bahkan mungkin kajarin tak tak e main engking di lian rumah menya jaman kan lian rumah luah ya kano menan menya jino lian rumah pi kamu lai sempit lian ladom pi kage beton lian rumah kage pasang entah dapat gajah dapat kuda dapat apa saja ya le beton-betonnya jadi hanjit ada tamu ce gareh pi ka hanapat ta ce le paling nas tipat dua pat tu nyampi le lampuh gok ya alenya lagi main pu buno ke begah yang cungke nyan yang cungke kae menyoba sawak ron dek pu
2: patok lele.
1: Patok lele punya kamu. Oh, menyebab bahasa awak ron.
2: Sungkit.
1: Sungkit. Dek putri Saban cik dah. Patok lele ya. Lalu menyebab berarti menyebab daerah biran sungkit ke kan?
2: Ya.
1: Berarti beda-beda ya warilun ya. Kan wate tak pegah mse. Kadang Nurul. Nurul pegah main patok lele. Nama en Raisa patok lele. Hana. Sumpah je.
2: Hantar
1: bedanan. Bedanan. Padahal permainan je Saban. Ya warilun ya. Nyan ke budaya gedanyo bahasa gedanyo Aceh luar biasa jai dan sangat bervariasi jadi macam-macam ya bahasa penyebutan jih jadi nyan ke nyan kaya akan bahasa Aceh gedanyo nyo ya Warehlon, menankah kalau dah bahas suruhnya tentang permainan tradisional? Semoga yang menteng main selamat happy-happy, selamat menikmati ya. Karena menyenang dah main permainan tradisional, nyan ke merasa ya. Woi kula suat baje berangkat aja ya nyan betul. Coro begah lima bu mentang sang karat-karat
2: penyo nya hati ngak kuat ya kuat karat megre ge hoi nya baru debu ka megre
1: megre ya jabu lah betul dan angkenya lagi angke menyota bahas memang panjang ya karena jenis jih luar biasa aja sebetulnya jih ya terima kasih warih mabandum yang kali bergabung buno naka inong dari Lamreng yang kepon buno buka pintu sirebu dengan Bang Basri dari Kuta Sigli, nah Bang Isan dari Padang Tiji, Mak Cik di Lam Ara, nah Kak Hayati dari Korea, nah Kak Zalwa Ulfa dari Berawi, nah Kak Fitri dari Darussalam, nah Yahbit dari Ulai Karing, nah Kak Yana dari Lambaro, Pak Sabtari Oi di Aceh Jaya, Pak Amri Kuta Malaka, Kak Nazar di Lamlom, Nawak John di Gligenteng, dan Tak Nyoban Ketren, Bang Amir Mahmud dari Woyla. Semoga memandung warih yang kak bergabung kak senang hati, bejit ke bergabung kembali dalam acara Sireboh ke. Yang kalau sempat bergabung oronyo, baik wuh-wuh hati warih lon bah. Tengok insyaAllah merumpok kelahi dalam acara Sireboh dan manteng dek Raisa dengan dek Putri si pengen ya.
2: InsyaAllah.
1: Ya, akan terpengen ke begah ya. Jadi terima kasih cik dek bah. Kali nepengan ware-ware dengan Kak Nurul ya, jadi Hana Siroli
2: Kak Nurul
1: Hana Tengole Kak Nurul wate wate siaran ya
2: cekak le nyamuk nya siro
1: nyamuknya nyen jamuk-jamuk pi ngen jamuk apa ya ada pegah haba ya jadi dapo karena dong nah nangen ya kake datuk ile acara Sireboh Uronyo sampo merumpok kelai lam acara Sireboh Uke
0: Demikian, Sireboh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa, back to over.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau baik melalui frekuensi FM 88.6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warehlon, pukul 12.06 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang selalu setia memantau di jam istirahat ini, untuk Anda yang sudah beristirahat ya, atau mungkin yang akan beristirahat, semoga istirahatnya bisa memulihkan kembali tenaga atau energi yang sudah terkuras habis hari ini ya. Yang ware-ware yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, kurang fit, kurang prima, semoga Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala tanpa ada kendala apapun. Dari studio masih Nurul temani aktivitas Anda hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya Nurul hadirkan lagu-lagu pilihan bersama Ami Rahmi duet dengan Fadil MJF dengan judul Bungong. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: syariah.
1: Saya pak.
0: Tahta kita adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah putra Amela Savitri, anak kandung bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Ampun bu, ampun. Ani udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.19 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, betulah duduk.

0: Demikian Warihlun bersama Ramlan Yahya Tinteng sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana siang hari ini yang cukup cerah tentunya ya di Kota Banda Aceh sendiri. Dan Warihlun, saat ini sudah pukul 13.01 menit waktu Indonesia Barat sebelum kita bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini. Saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang indra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga Anda bisa selalu sehat juga. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Dari studio, saya Nurul Jumita, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbod Fadlizon bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Nah, Bang Po mungkin ini belum belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Hubung ya.
1: Nah, dengan Bapak

0: Undana jurusan administrasi negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
1: Selamat siang. Selamat siang Bu.
0: Iya.
1: Selamat siang Bu.
0: Iya. Oke. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gau ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya.
0: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
1: Syukurlah, Bu. Baik.
0: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timor Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat itu, Pak Primus.
1: Baik, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Boti itu sekarang, Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu, Namah Binu sekarang, itu orang pertama yang dikenal dengan nama Benum Nasi itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka. Dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Benum Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya, sedangkan si abangnya, sang kakak, tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang. Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih pendek, yang lebih rendah, namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunu Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Finik. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Liko atau Lunu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu. Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah, di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada Meo Mone, itu untuk panglima perang laki-laki, dan ada Meo Feto, panglima perang perempuan. Meo Mone, panglima besar perang laki-laki, tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang

0: dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan Mioveto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang Mio yang namanya Mio Benu itu yang tinggal di apa namanya Lunuk Liko itu adalah adik dari apa sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai Mio Mone. Kenapa kemudian ada Mio Veto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang apa namanya Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Mio Benu itu dan apa menikah dengan apa Mio Benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Mio Veto. Maka dia, pada saat itu di itu apa kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Mio Mone dan Mio Veto. Nah, di bawah jabatan ini apa panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini apa Amaf-Amaf itu ada To atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat ada satu orang dari Lunu di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Buti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Buit Benu, Upun Buti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Buit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari yang dari atas gunung apa Lunu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Buti itu. Maka nama Buti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Buti Benu. Maka tapak sekarang itu namanya Buti. Begitu, itu asal-usul orang Buti sekarang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah, apa tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari Raja, Amaf Akabut Nepu, Mio Mone, Mio Veto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian Bu, untuk sementara.
1: Oke, itu dia tadi ya sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Buti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Buti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
0: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Buti itu satu desa sekarang ini.
1: Iya.
0: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Buti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Buti yang tinggal di desa Buti sekarang ini.
1: Iya.
0: Nah, di desa Buti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Nah, di dusun A itu ada 4 RT. 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Buti Dalam.
1: Oke. Okay.
0: Karena apa? Karena mereka orang-orang Buti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika. Nah, sekarang Ibu saya jelaskan sedikit karena ini Buti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Buti bilang ada Buti Dalam, Buti Luar. Betul. Yang disebut Buti, itu sebenarnya Buti Dalam, Buti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Buti yang ada dua itu. Yang disebut Buti Luar itu adalah orang-orang Buti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Buti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di Dusun Ayan di 3 RT itu, yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang.
1: Iya.
0: Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa, selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa, kuat memegang adat istiadat sampai sekarang ini. Begitu. Yeah. Jadi itu terkait dengan nama Boti luar, Boti dalam.
1: Yeah.
0: Nah, pasti ada keistimewaan-keistimewaan. Memang Boti dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Mm-hmm. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59.
1: Yeah.
0: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat, di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti dalam sekarang ini, yang orang Boti dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu, itu hidupnya seperti itu.
1: Okay.
0: Hanya setelah apa, mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atuni Pahmeto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, itu orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa, ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispah itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilah lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Wisneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispah itu, Wisneno atau dewa langit itu, dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam, sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau Dewa Langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Boti sebut sebagai Apinat Aklaat. jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisnu atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Ave Snasa Onis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahavot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisnu atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini, Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu, menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisnu. Jadi Wisnu itu sama seperti yang mereka sebut itu, sebagai apa orang Buddha itu sebut, yang ditujukan untuk dewa langit itu. Nah, yang berikut itu adalah Ispah itu, atau dewa bumi atau dewi bumi itu, dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot, dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Ispah itu atau dewa bumi itu, dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Ispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisnu dan Ispah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu, sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Boti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semanas. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Buddha percaya pada peran arwah-arwah atau peran semanas. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek, kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama benai, yang sudah meninggal, itu yang disebut semanaf. Nah, semanaf ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Ispah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan alam, bukan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang. Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu. Untuk masyarakat biasa yang bukan raja, dia apakah dia amaf-amaf atau tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya. Itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
2: Pak. Tetapi mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
1: Terlalu
0: pendek. Sorry.
2: Gak apa-apa, Bapak. Ceritanya seru banget ini, Pak.
1: Iya, sangat menarik ya.
2: Iya, betul.
1: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
2: iya.
1: Pak Primus. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
2: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
0: Sistem kekerabatan, kan?
2: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
0: Dengan apa?
2: Dan meditasi, Pak.
0: Oh, iya. Jadi ya, ini saya sambung sedikit tadi itu, supaya baru minta nyambung. Jadi
2: boleh.
0: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa sembahyang kepada Ispah dewa bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada dewa bumi, nanti dewa bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisnu atau dewa langit. Nah, sehingga ini bukti itu sebenarnya itu yang berdoa, khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan dia akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
1: Iya. Yeah.
0: Halo?
1: Iya. Yeah. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
2: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin yeah. Untuk yang mau lewat telepon bisa di yeah. Di Jakarta baik. Itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
1: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811382010043.
2: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau
1: iya. Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo.
2: Rompat
1: Kupang. Iya.
3: Nanti.
1: Iya.
3: Saya dikumpul sama kakak Jen ya?
1: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
3: Tahu gak ini siapa yang telepon?
1: Siapa yang telepon?
3: Cik Guri.
1: Cik Guri ya, benar. Iya Cik Gu.
3: Jangan lupa lah.
1: Tidak lupa, selalu ingat ini.
3: Kakak.
1: Ya. Iya.
3: Iya. Juga salam kenali. Apa sesuai yang presenter baru Jakarta?
2: Iya, halo, salam kenal Cik Guria.
3: Cik Guria ya.
2: Iya.
3: Ini baru soalnya nih, kita kenal dulu Kak Jen.
2: Iya, betul, salam kenal semuanya. Ya,
3: semoga betah dia di lompat.
1: Oke, silakan Cik Gu.
3: Salam kenal buat Bapak Narasumber, Referan Primus Lake. Yang Cik Guria, Cik Guria, karena apa biasa orang Cik Gu tuh, guru Cik Gu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
0: Iya, NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
3: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi, yang yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
1: ya.
3: Di tengah tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak Narasumber? Ya, yeah. Ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terbangun. Nah, pertanyaannya dari Cik Guri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Yeah.
1: Yeah.
3: Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan Cik Guri ya.
1: Yeah.
3: Semoga dari kesimpulan dan pandangan ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar. Untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan Bapak Narasumber? Itu saja Kak Jen.
1: Iya. Terima kasih. Iya Cikgu, terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat Cikgu. Iya. Iya, Mpok Najwa, itu pertanyaan Bapak Primus ada dua.
0: Iya. Ya, baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup. Ini terlalu panjang, ya, ada banyak sekali.
1: Iya, benar sekali.
0: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88 pertama kali saya masuk ke Boti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana saja. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di sendiri ditenun. Apa ini kancing-kancing juga masih dibuat dari apa cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
1: Nah,
0: itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu jadi semua apa seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti mereka percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismanat itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah, dan puepah itu dilaksanakan itu ya itu bisa 3-4 hari itu satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dijadikan sebagai hutan larangan atau naik talas. Itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naik talas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia model ini seperti apa? Kan berbeda sekali kalau kita lihat. Yang kedua itu banu. Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa banu itu atau larangan disebut banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak, dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan. Walaupun itu. Nah, itu ada, ini saya akan cerita panjang, Bu. Ini ceritanya. Iya,
1: betul, waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
0: Kita tidak punya waktu.
1: Iya,
0: iya mungkin. Iya. Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan yang termasuk dalam kaya. Kemudian, itu di setiap marga, di bot itu ada 22 marga.
1: Iya.
0: Dan setiap marga itu juga ada dia punya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah, dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya laki.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Nah itu setiap marga itu ada dia punya
1: pantangan tersendiri, ya.
0: Ada akibatnya. Nah ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan ini.
1: Okay.
0: Nah kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru. Yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
1: Iya.
0: Ya, itu tanam, jadi mereka menanam pohon dengan buah yang berbuah tertentu yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
1: Iya. Terima kasih.
0: Iya, kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang buat itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini yang kita perlu pelajari. Kemudian orang buat itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
1: Iya, baik. Bapak Primus mungkin waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
2: Sudah cukup, Pok, karena memang sudah waktunya juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
1: Iya, tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
2: Mungkin closing
1: dari Bapak Primus, silakan.
0: Ini yang terakhir kan?
1: Iya.
2: Iya.
0: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu. Bagi pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang punya pisang. Nanti orang Boti yang orang-orang yang disebut halaib itu, mereka akan sama-sama tuh bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan tuh orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu pisang sebanyak-banyak. Dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah, kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil, itu kemudian tidak boleh menimbulkan sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Okay. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari, sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia.
1: Okay.
0: Saya kira itu, Bu.
1: Iya, terima kasih. Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpok Najwa.
2: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mpok Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
0: Terima kasih.
2: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pop, petugas unit penanganan sampah Badan Air Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berinovasi merakit perahu berbentuk tank dari ribuan botol plastik bekas untuk memeriahkan Festival Cinta Lingkungan di Danau Sunter 18 Oktober mendatang. Pengawas UPS Badan Air Kecamatan Cilincing, Andre Pujianto, menyampaikan bahwa perahu sepanjang 7 meter berbobot 40 kg tersebut dibuat secara otodidak guna mengedukasi warga tentang pentingnya daur ulang. Memanfaatkan 2.000 lebih botol bekas jerigen hingga ban, karya kreatif ini nantinya akan difungsikan sebagai sarana wisata air edukatif bagi masyarakat yang menukar sampah anorganik. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Ekonomi Kreatif meresmikan pembukaan Festival Literia di Museum Nasional Indonesia Jakarta kemarin.

0: semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warilun semuanya, masih terus stay tune di 88.6 MHz dan juga di AM di 1251 kHz ya. Dan kembali bersama saya Juli di sini, akan terus menemani Warilun semuanya hingga nanti tuntas insya Allah, itu sampai pukul 16:30 waktu Indonesia Barat ya. Dan di mana di kesempatan siang ini Warilun, di awal jumpa kita ada satu lagu yang sudah saya siapkan atau saya pilihkan. Semoga lagu ini bisa membuat suasana di kesempatan ini lebih menyenangkan ya. Dan yang pastinya juga saya ingin mengucapkan selamat siang buat yang sedang melakukan beberapa kegiatan, baik itu di instansi pemerintah terkait maupun di tempat-tempat swasta ya. Di sini lagu yang sudah saya pilihkan yang Warilun ya, ada dan requestnya seseorang juga nih, katanya nih tadi nitip amanah nih ya, Kak, nanti waktu siaran jangan lupa diputerin ya. Siap, udah kita siapin kok lagunya, langsung aja kita dengarkan. Miliknya Berge ya, Cinta Lun Pendam, spesial buat yang terus stay tune dan selamat dengar semuanya.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Bu Dewi, pagi sekali belanjanya, Bu. Iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh. FM 97,7 MHz.
4: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
5: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
6: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
4: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Ya baik Warelon yang masih setia di 88,6 MHz ya, pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemenin oleh Adik Putri ya. Adik Putri ya, salah bilang nih ya. Dan juga ada Dek Raisya. Dek Raisyanya belum datang nih, mungkin masih sholat kali ya. Kita sapa Dek Putri dulu. Halo, Adik Putri masih bareng kita kan?
1: Halo Kak, Kak Jui.
0: Iya, tadi bareng Kak Nurul ya?
1: Iya, tadi bareng Kak Nurul.
0: Masya Allah gitu ya. Ada info apa nih Kak Putri kira-kira di sore ini yang ingin disampaikan untuk Wareh di rumah?
1: Iya Kak Jui, ini ada info dari rri.co.id Warelun, di mana Dinas Kesehatan Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan penyakit influenza yang seiring tren peningkatan kasus di sejumlah kabupaten atau kota ini meningkat gitu. Terus Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh sendiri itu Dr. Iman Murahman, beliau menjelaskan perkembangan kasus ini dipantau melalui sistem surveillance, kewaspadaan dan respon berdasarkan laporan mingguan. Pemantauan tersebut menunjukkan peningkatan ISPA dan influenza dalam 3 minggu terakhir di sejumlah daerah, diantaranya Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur, Banda Aceh dan Langsa. Dan menurut beliau, perubahan cuaca pada masa pancaroba ini seperti suhu panas pada pagi hari hingga siang hari, kemudian diikuti dengan mendung hujan, itu yang menjadi perhatian karena dapat mengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Karena itu kewaspadaan perlu ditingkatkan.
0: Ini keren banget sebenarnya Kak Putri ya. Kita betul-betul memang harus jaga kesehatan di situasi dan kondisi saat ini.
1: Iya betul, betul
0: ya. Masih ada infonya toh? Boleh. Sudah ya. Baik. Ternyata info dari Kak Putri ini sendiri, Adik Putri ini sendiri menarik banget ya untuk Warelon semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu menjaga kesehatan. Nanti ada info yang lebih menarik lagi dari Dek Raisya dan juga Dek Putri di sini. Jangan kemana-mana ya pastinya. Sesudah kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu yang sudah kita siapkan di sini, nanti akan kembali kita dengarkan informasi dari Warelon di sini ya. Selamat dengar sebelumnya.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pupula Lampu Dream nyo?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pupula motor Hansip Peng makaji Lon ke Pupula Lampu Dream nyan.
0: Ke pene Pupula Bang Man? Lampu Dream nyan aset bagi drone. Jino

0: Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentong, kajet ni belum betul. Bek ni pun belum, hai Bang Mas. Kurang lain rame tengok minta lampu Bohdrin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ni pun belum. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu belum teman.

0: Oke, Warilun lagu dari Armored Yair dengan Gaduh Harapan ya. Dan mantan dengan saya Juli dan
1: Putri.
0: Iya, samping Putri ada
1: Raisa.
0: Masya Allah, Juli tidak sendiri hari ini, ditemenin sama adik-adik yang memang sedang magang di Pro Pirate Banda Aceh ya. Ada di Putri dan di Raisa. Dek Putri tadi udah kasih satu informasi ya. Sekarang mungkin Dek Raisa, ada informasi apa nih Dek Raisa?
2: Baik ya Juli, jadi untuk Warihlun ini ada Raisa sedikit berita, yaitu tentang informasi terbaru harga pasar. Yaitu harga sejumlah bahan pangan pokok secara nasional masih terpantau tinggi pada Senin 12 Oktober 2026, yang dimana berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis atau PIHPS Nasional Bank Indonesia, harga cabai rawit merah mencapai Rp132.850 per kilogram. Sementara cabai merah keriting Rp112.450 dan cabai rawit hijau Rp118.950 per kilogram. Harga telur ayam ras tercatat Rp32.150 per kilogram, sedangkan beras medium kualitas mencapai Rp17.400 per kilogram. Nah, untuk komoditas protein hewani yaitu daging ayam ras dijual rata-rata Rp41.550 per kilogram, dan daging sapi kualitas 1 mencapai Rp147.850 per kilogram. Nah, PIHPS menyebutkan harga tersebut merupakan rata-rata nasional di tingkat dagangan eceran dan data berbeda di setiap daerahnya.
0: Okay.
2: Sekian Kak Juli.
0: Ini keren banget ya infonya ya, tentang masalah harga sembako di pasar. Jadi kalau untuk ibu-ibu rumah tangga yang kepingin tahu informasi masalah harga, boleh ini tadi udah dibacain sama Raisa, semoga bermanfaat ya. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang sudah kita pilihkan di sini. Tetap stay tune dan selamat dengar.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: yang sudah mengantarkan kita pukul 14:55 waktu Indonesia Barat. Satu informasi lagi nih, kira-kira Dek Putri ada informasi apa kita di sore ini?
1: Baik Kak Jui, untuk ini ada informasi dari RRI.co.id, di mana Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP, Bapak Dedi Tabrani mengajak sekitar 1.600 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala untuk ikut memerangi narkoba. Ajakan tersebut disampaikan dalam kuliah umum yang bertema Generasi Tangguh Bebas dari Narkoba yang diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Dalam kuliah umum itu membahas di mana peran mahasiswa dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Di mana Kepala BNN sendiri menegaskan mahasiswa tidak cukup menjadi sasaran penyuluhan dan mereka juga diharapkan ikut mencegah untuk penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Dan dalam paparannya juga Kepala BNN menjelaskan usia produktif dan masa transisi kuliah dengan tekanan akademik dan pergaulan serta hidup di perantauan merupakan fase yang rentan, di mana dia merujuk pada survei nasional yang sudah dilakukan oleh BNN yang mana mencatat prevalensi penyalahgunaan narkotika itu pada usia kelompok 15-24 tahun sebesar 2,53%. Nah, kemudian Bapak Dedi juga meminta bahwa mahasiswa harus mewaspadai peredaran zat narkoba baru, di mana itu ada pada kemasan yang produknya legal seperti rokok elektrik yang biasa anak muda sekarang pakai. Nah, karena dalam kandungannya itu ada salah satu etomidate yang dimana disalahgunakan dalam cairan vape itu, Kak.
0: Memang sangat berbahaya gitu ya. Oke, luar biasa informasinya. Baik Warilon, di mana sesaat lagi kita juga akan mengikuti Pro Dangdut ya di kesempatan hari ini. Sebelumnya kita juga break dulu sejenak. Tetap stay tune ya pastinya.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa.
2: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Warihlun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Seruput Budaya Pro
1: Dangdut adalah kita.
2: Oke, warelo yang mantan setia di frekuensi 88,6 MHz, Dek Reisha dan Dek Putri mantengna di bareng kita di sini ya. Kita juga akan buka request Pro Dangdut sama-sama ya, Kak Reisha dan Dek Putri ya. Baik, kita sapa langsung aja yang sudah hadir.
3: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Halo juga, waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
2: Kak Zu.
4: Luar.
2: Mau dengar lagu dari siapa, Kak Zu?
4: Kak Zu kepingin dengar lagu dari Dinda Permata.
2: Dinda Permata?
4: Nah,
2: Kakak. Oh, Permata, bentar ya. Di-share dulu nih, Kakak ya.
4: Iya.
2: Ada lagunya, Kakak. Dinda Permata tak sanggup lagi, judulnya.
4: Iya. Sanggup lagi nih, pengantuk kali nih.
2: Yo guys, istirahat sebentar Kak Zu.
4: Iya. Rame ya di situ ya?
2: Rame, ada tiga.
4: Nih, kalau rame-rame gini bergosip ria nih.
2: Janganlah bergosip Kakak. Baik, salam-salam.
4: Oke, kalau nggak bergosip ya udah ngerujak enak nih.
2: Oh, boleh, boleh ngerujak siang-siang ini enak.
4: Tapi jangan di dalam studio ya.
2: Boleh. Makasih Kak Zu. Salam-salam buat Kak Zu.
4: Oke, salam semua yang ada di situ. Kak Zu yakin pasti yang di dalam situ cantik-cantik semua.
2: Be tanya Kak Zu, kecuali Kak Juli yang jelek. Kak Zu, Juli dah tua nih Kak Zu.
5: Masih cantik juga.
4: Masih muda.
2: Dah tua. Lanjut Kak Zu salamnya.
4: Mudah-mudahan sehat semua, mudah rezekinya juga.
2: Amin.
4: Buat Yahmin. Buat Yahmadi. Buat Kak Yana, Kak Ina, Kak Evi, Kak Nur di pulau. Ayah gas, jangan lupa Pak Kak Zu hampir habis gas nih, makanya tanya sama ayah gas nih. Habis itu buat buat Pak Sepi'i ya.
2: Sepi'i.
4: Kan saya sehat selalu dan buat Kak Ina dan semua semuanya.
2: Baik, terima kasih ya Kak Zu.
4: Sama Kak Zu lah yang makasih mau putarin lagu request Kak Zu.
2: Sama-sama Kak Zu.
4: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih buatnya Kak Zu yang ada di Kota Sabang loh nih sayang.
5: Oh jauh ya.
2: Tetangganya Kak Juli ya kali ya.
5: Bisa jadi tetangga.
2: Kita terima yang berikutnya ya. Langsung kita sapa.
6: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Kak Zainab di Ketapang.
2: Masya Allah, Kakak Zainab, mau dengar lagu dari siapa Kak Zainab?
7: Dari Rita Sugiarto, Cinta Putih.
2: Cinta Putih, baik, salam-salam.
7: Salam tuh Yulia.
2: Makasih ya Kak.
7: Terus untuk yang duanya itu siapa namanya?
6: Raisa sama Putri.
7: Oke, untuk Raisa sama Putri ya?
6: Iya.
7: Oke, salam kenal untuk Kak Zu juga tadi, untuk Ayah Gas, Kelly, apa lagi ya, Bang Nisan, Pak Amri, Pak Jan, dan terus semua aja. Oke, itu aja, terima kasih ya.
2: Oke, terima kasih ya.
7: Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, langsung aja nih, Dek Reisha dan Dek Putri ya, kita dengarkan lagu yang sudah dimintakan oleh Kak Zu tadi dari Dinda Permata dengan Tak Sanggup ya. Selamat dengar.
5: Oke, selamat dengar semuanya.

0: Dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Langsung kita sapa yang berikutnya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Miss call nih. Langsung kita sapa lagi ya.
1: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa?
0: Bang Isan ya?
1: Oh, Bang Isan. Belum kenal.
0: Gak apa-apa, adik-adik masih belum familiar. Bang Isan mau dengar lagu dari siapa?
2: Ini Yuli ya?
0: Iya, benar.
2: Dengan siapa?
0: Juli, ada Dek Raisa, ada Dek Putri.
2: Oh, masih dia mereka ya?
0: Lagu
2: Dek Raisa Putri.
1: Halo, Bang Isan.
2: Ini spesial yang dari pagi nih.
1: Iya. Oke, Bang Isan mau lagu apa nih hari ini?
2: Ya, hari ini mau lagu dari Dayu Age.
0: Dayu Age,
1: oke.
2: Dayu Age, judulnya ini Kak Yuliani kan?
1: Iya, Kak Juli.
2: Kalau saya minta Yuliana aja lah dari Dayu Age.
1: Sesuai Kak Juli berarti nih.
2: Kemarannya.
0: Oh, iya. Kemarannya di Sabang tapi ini.
2: Ya.
0: Baik, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya, Bang Isan.
2: Untuk De Raisa Tulhawa, De Putri Nafisa, sama Kak Yuliani juga, ada Kak Yana, Kak Hayati, Kak Yana Libato, Nina Adikece, ada Cema juga, ada semua-semua aja lah, enggak lebih-lebih ya.
1: Oke.
2: Terima kasih kayaknya.
1: Oke, terima kasih kembali.
2: Bagaimana lagunya, ada enggak?
1: Ada.
2: Oke, lagi itu. Terima kasih Kak Yuli.
0: Sama-sama.
2: Kak, apa?
0: Dek Raisa,
2: Dek Putri. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Isan. Langsung untuk berikut ada siapa, kita sapa yuk.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, Pak Amri ya?
3: Iya.
1: Oke. Pak Amri mau lagu apa nih hari ini?
3: Gadis atau janda ya?
1: Gadis atau janda? Aduh, yeah. Kayaknya agak ini, yang lain aja boleh nggak Pak Amri?
0: Dari siapa gadisannya? Dari siapa Bang?
3: Dari Fiskasi sama Mansur S.
0: Oh ya ada, boleh.
1: Boleh Kak Juli? Oke, okay. Kalau dari Kak Juli approve boleh? Oke, okay. Pak Amri, salam-salamnya?
3: Salam-salamnya pertama buat Juli ini, kemudian Reza, Putri.
1: Iya.
3: Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal.
3: Walaupun tadi Putri udah bilang salam kenal juga kan.
1: Iya. Biar Nurul, lebih ya. Kenal.
3: Nah, lebih kenal lagi ya.
1: Iya.
3: Kemudian Cima, Namaru, Maci, Lamara, Wajon, Nampicang, Kandajaria, Lumbadra. Jabe oleh dari yang baru suli sering saya di Korea denak ketapang. Udah ya, makasih banyak. Oke,
1: terima kasih Pak Amri.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren. Lagu-lagunya langsung kita dengerin aja ya, dari Pak Isan tadi ya. Ini dia lagunya Dayu Age dengan Juliana.

0: dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama, semoga bisa menghibur kita. Kembali kita sapa ya.
1: Halo semua.
0: Oke, terputus nih Dedek Raya. Dek Putri gimana ya? Langsung kita sapa kembali ya yang berikutnya.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, adik-adik yang cantik.
2: Kayak Ana ya?
3: Iya. Baru berapa hari ya?
2: Iya.
0: Kakaknya nggak pernah absen sih ke perempat jadi
3: soal absennya itu mah mereka nggak tahu Juli.
0: Gitu ya,
3: tapi
0: kak?
3: Mereka bisa tanda dari nada suara.
0: Oh, okay.
3: Karena kan hak gitu kalau kayaknya cara jawabnya ya.
0: Oh iya.
3: Kayaknya apa kabar di situ bertiga?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Kayaknya mau lagu apa?
3: Hari ini mau lagu apa ya tadi ya? Kok lupa?
0: Ayo buka catatannya dulu.
3: Padahal udah ingat tahu. Tunggu kayaknya buka resepnya balik. Ini yang apa? Berjuta bahagia.
2: Berjuta
3: dari
2: bahagia.
3: Fildan.
2: Dari?
3: Fildan.
2: Fildan.
3: Yeah.
2: Salam-salamnya.
3: Karena lagu baru dia jadi kayaknya belum hafal gitu kan.
2: Oh, oke, okay. Udah ada nih kak.
3: Salam pertama buat Juli, terus buat siapa tadi lupa kayaknya namanya?
2: Putri.
3: Buat Putri Raisa. Dan Salwa ya?
2: Raisa.
3: Hah?
2: Raisa.
3: Tulis nih. Semoga sehat selalu di situ, berkah umur berkah rezekinya. Terus buat Raisa tadi, buat Juju juga, buat Cik Mama, buat Dek Ting, buat Pak Lek, dan buat semua-semuanya ya.
2: Okay.
3: Terima kasih semuanya.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak Kak Yana ya. Masih kita tunggu partisipasi yang berikutnya. Kira-kira ada siapa ya Adik Raisya ya?
2: Oke.
0: Okay. Kita sapa aja.
2: Assalamualaikum. Salam dangdut.
4: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
2: Dari siapa ini?
4: Dengan Maya ini Mbak.
0: Oke, Kakak Maya. Makasih udah hadir.
2: Mau request lagu apa hari ini?
4: Lagunya Di Bawah Sinar Bulan ya, dari Evita Mala.
2: Oke, Di Bawah Sinar Bulan dari
4: Evita Mala.
2: Evita Mala. Oke. Salam-salamnya.
4: Salamnya buat semua-semua aja. Spesial buat Mama yang lagi dengerin. Salam, semoga sehat selalu.
2: Amin.
0: Makasih
4: Kak. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, luar biasa. Terima kasih buat Kak Yana dan Kak Maya ya. Langsung ada Fildan dengan Berjuta Bahagia. Sepertinya Kak Yana lagi bahagia.
2: Iya.

0: Dua lagu sudah kita dengarkan bersama. Langsung kita sapa aja ya.
1: Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Kakak Eli.
2: Betul sekali, Dek Yuli. Gimana? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat semua kami kakak di sini.
2: Oh, masih ada adik-adik kita ya?
0: Masih.
2: Tetap semangat ya.
1: Oke, okay. Kak Eli mau lagu apa?
2: Lagunya ini lagu dari Iis Dahlia yang cengeng-cengeng satu ya.
1: Cengeng-cengeng. Judulnya?
2: Ya, judulnya Kak Yuli pilih aja ya, Dek ya.
1: Yang cengeng-cengeng berarti.
0: Kecewa.
2: Salamnya yang pertama untuk Yuli, untuk adik-adik yang cantik-cantik di situ. Selamat bertugas sampai selesai nanti. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. Amin. Keluarga
2: adik-adik di situ ya.
1: Iya, amin.
2: Nah, tetap semangat dan ceria selalu ya.
0: Amin.
2: Untuk Cik Mat, untuk Rizkayana, untuk Mak Cik juga, untuk Cik Mat ya Habib, untuk Hayati di Korp. Untuk semua-semua yang lagi mendengar, semoga sehat semuanya. Yang lagi sakit, semoga cepat sehat. Terima kasih Yuli dan adik-adik cantik.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Kak Eli untuk lagunya. Saya spesialkan ya dengan judulnya Kecewa, Iis Dahlia. Langsung kita sapa yang berikutnya.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita. Selalu terakhir. Gimana Yuli?
0: Dari siapa? Dengan?
3: Dengan Ayah.
0: Ayah Gas. Enggak apa-apa Ayah Gas. Tapi masih lumayan masih ada ya kan?
3: Enggak, ini terakhir enggak?
0: Iya, terakhir sih Ayah Gas.
3: Itulah makanya kan orang tua selalu di belakang. Dia tolak sama anak-anak muda ini.
1: Mau lagu apa nih hari ini?
3: Lagu saya suka Cinta Hitam aja lah.
1: Cinta Hitam dari
3: hitam aja, jangan putih-putih.
1: Dari siapa?
3: Maggie Jess.
1: Maggie Jess ada.
3: Ada.
1: Oke, salam-salamnya.
3: Salam-salam buat Yuli. Siapa lagi ada di situ?
1: Ada Raisa, ada Putri.
3: Oh, salam kenal buat Raisa dan Putri ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
3: Nggak lupa juga dengan Kak Eli, Kak Hayati, Bu Frida, siapa lagi ya, Kak Juju di Sabang, Pak Amri, dan semua aja lah ya.
0: Oke, makasih ya guys.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Mengingat waktu sesaat lagi pelaksanaan ibadah salat asar, langsung aja kita dengarkan darinya Kak Eli, Iis Dahlia. Judulnya Kecewa.

Ron, di mana untuk lagu Maggie Z ya, Cinta Hitam untuk Ayah Gas, sesudah kumandang azan asar kita dengarkan, nanti akan saya hadirkan kembali. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagaimana saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doanya.

Sepet Budaya Anu Nanggrok. Di mana untuk berikut kita akan mendengarkan kembali lagu dangdut yang sudah dimintakan oleh Ayah Gas darinya Maggie Z dengan Cinta Hitam. Selamat dengar semuanya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Bruput budaya anu nanggrong.

0: Nek, kenapa nenek lepas sekali?
1: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
1: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
2: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: di frekuensi 88,6 MHz ya, kebersamaan Tanya Berakhir. Insyaallah jumpa di waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Lun pamit, wari lun pamandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
3: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
4: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
2: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pro 1 Banda Aceh.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemkab Aceh Besar lakukan penanganan krisis air bersih di Lepung. Berita lainnya, Kodam Iskandar Muda tingkatkan kesiapsiagaan hadapi bencana hidrometeorologi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mona FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lots Bawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Seluruh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh melakukan penanganan terhadap krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Lepung. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya melakukan penanganan terkait krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Lepung Kabupaten setempat. Penanganan dilakukan untuk memulihkan distribusi air, diantaranya penyambungan kembali pipa yang terputus. Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran juga sudah meninjau langsung intake air di Alu Ijo karena sumber ini digunakan masyarakat Kecamatan Lepung. Kondisi air pada lokasi penampungan tersebut masih cukup jernih, sehingga sumber air perlu dijaga dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain penanganan jangka pendek melalui perbaikan jaringan pipa, Pemkab Aceh Besar juga merencanakan pembangunan bendungan pada 2027 mendatang. Rencana tersebut diawali dengan survei untuk menilai kondisi sumber air dan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung.
2: Air ini selama ini dikonsumsi oleh segenap masyarakat di Kecamatan Lepung dan sudah 2 minggu terakhir mereka kurang air. Makanya kita tinjau bersama dengan PU, kita akan mengambil langkah-langkah cepat ya, supaya air itu tidak terputus dalam masyarakat. Jadi ini merupakan penampungan intake-nya dan airnya cukup jernih. Jadi ini merupakan sumber kehidupan di Lepung. Maka kita lebih fokus nanti insya Allah, mudah-mudahan tahun 2027 ini akan dibendung Pak ya. Waktunya dibendung, nah ini kita survei dulu.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap langkah penanganan dapat memulihkan pasokan air bersih sekaligus memperkuat ketersediaan air bagi masyarakat Kecamatan Lepung dalam jangka panjang. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2026, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan tanpa menghentikan upaya pemulihan pasca bencana. Hingga saat ini, TNI telah membangun 293 jembatan dan masih terlibat dalam rehabilitasi rumah serta lahan persawahan yang terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: BMKG kembali mengingatkan bahwa Aceh berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2026. Untuk itu, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut terus bersiaga serta mendukung upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di Aceh. Di tengah kesiapsiagaan tersebut, prajurit juga masih terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk pembangunan jembatan di sejumlah wilayah terdampak.
4: Pasukan kita atau prajurit kita, Iskandar Muda, Laut, maupun yang ada di Lanut, terlibat sampai sekarang tahap rehab dan rekon. kita ada Satgas Jembatan. Ada 293 jembatan yang sudah kita bangun, baik itu beli, itu perintis maupun beton. Kita juga masih terlibat pembangunan baik yang rusak total ataupun rusak berat SD dan SMP.
3: Selain pembangunan jembatan, TNI juga masih membantu perbaikan bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat serta rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan, sehingga penanganan darurat dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Baitulmal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultra mikro. Berikut laporan kontributor RRI Putri Balkis.
5: Baitulmal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultra mikro Senin 12 Oktober 2026. Program ini menyasar ke 600 mustahik dengan bantuan sebesar 3 juta rupiah untuk setiap penerima. Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, M. Yusuf Al-Kardawi mengatakan, program ini bertujuan membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ia menyebutkan, sekitar 14.000 masyarakat di Banda Aceh masih tergolong miskin. Pendaftaran dan pengumpulan berkas administrasi berlangsung selama 3 hari, mulai 12 hingga 14 Oktober dengan jadwal yang telah ditentukan untuk 9 kecamatan. Baitul Mal akan melakukan survei langsung ke lokasi usaha calon penerima. Calon penerima juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, diantaranya bukan berasal dari keluarga ASN dan belum pernah menerima bantuan sebelumnya.
6: Kemudian bukan keluarga ASN dari Polri dan perangkat kampung dan belum pernah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh maupun bantuan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5: Salah seorang penerima bantuan, Syarifuddin berharap program ini bisa terus berlanjut karena sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha.
7: Ya memang kan kami kan ingin untuk membantu ke depan, syarifannya untuk membantu kan, untuk penambahan modal usaha kan.
8: Berarti harapannya semoga juga ya, ini terus berlanjut.
7: Terus berlanjut.
5: Dengan adanya program modal usaha dari Baitul Mal ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik agar usaha masyarakat semakin maju, perekonomian meningkat, dan para mustahik kedepannya bisa menjadi muzaki.
6: Sehingga harapannya usahanya bisa maju, bisa berkah, dan kelak suatu saat menjadi muzaki di Kota Banda Aceh.
5: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Creative Fest Day, kami ulangi, Creative Fest Day BSI dan RRI, dorong UMKM serta hidupkan kembali Car Free Day Lok Semawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Sekretaris Daerah Sekda Kota Lok Semawe, A. Haris, mengapresiasi Creative Fest Day hasil kolaborasi Bank Syariah Indonesia, BSI, dan RRI Lok Semawe. Kegiatan ini dinilai menjadi wadah kreativitas masyarakat, pengembangan UMKM, olahraga, dan hiburan. A. Haris mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sekaligus mendorong pelaku usaha dan sponsor bergabung dalam kolaborasi serupa.
2: Saya pribadi sangat senang ya, artinya ada kreativitas yang baik olahraga dan lain-lain kegiatan hiburan dan nih itu yang merupakan event baru bagi kita Lok Semawe, yang bagi masyarakat juga bisa hadir di sini. Di samping olahraganya ada UMKM-nya, belanjanya, dan juga ada hiburannya. Jadi kami sangat menyambut baik terutama dari pemerintah Kota Lok Semawe.
1: Sementara itu, area manager BSI area Lok Semawe, Toto Sudiarto, mengatakan Creative Fest Day direncanakan berlangsung setiap bulan pada minggu kedua. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali Car Free Day di Lok Semawe dan memeriahkan Ahad Festival di depan Islamic Center kemarin.
3: Ya, insya Allah sih acara Creative Fest Day ini akan kita adakan setiap bulan. Setiap bulan di minggu kedua di hari Minggu. Ini memang kita adakan tadinya untuk membayangi acara Car Free Day, acara Car Free Day, supaya Car Free Day di Kota Lok Semawe ini aktif kembali, terus kemudian bisa memeriahkan lagi acara Ahad Festival di depan Islamic Center ini. Jadi kita harapkan masyarakat kalau berkenan ingin join, atau instansi ataupun tenan lain yang ingin join dengan kami, kami persilahkan.
1: Totok menyebutkan masyarakat dan pelaku UMKM dapat bergabung secara gratis. BSI juga mendorong penggunaan QRIS untuk transaksi non-tunai, serta membuka peluang layanan pemeriksaan kesehatan gratis bersama Kimia Farma dan pembiayaan kendaraan melalui Mandiri Utama Finance. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil memecahkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat aksi Kopi Cup sebanyak 2026 gelas. Berikut laporan Anwar Yunus.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sukses mencatat perolehan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Cup Kopi Cup atau Minum Kopi 2026 gelas yang disajikan dalam gelas terbalik. Giat ini menjadi bagian perayaan HUT ke-438 Kota Melabu di lapangan Teuku Umar pada Minggu pagi. Sebanyak 2026 gelas kopi disajikan dan diminum bersama-sama dengan kondisi duduk ataupun jongkok oleh ribuan peserta dari unsur Forkopimda, ASN dan masyarakat umum. Para peserta tersebut membentuk formasi angka 438 yang melambangkan usia Kota Melabu. Direktur Operasional MURI Awan Ruhargo menyampaikan, Jeep Kopi merupakan identitas dan ikon pariwisata daerah yang sangat khas. Menurutnya, minum kopi bukan sekedar kegiatan mengonsumsi minuman, melainkan bagian erat dari tradisi masyarakat Indonesia sebagai sarana berkumpul, mempererat silaturahmi dan berinteraksi sosial.
2: Ini hanya berasal dari Kota Melabu. Kopi tidak ada di bahkan di negara di kawasan Asia Tenggara ataupun juga di Eropa. Oleh karenanya kami yakini harusnya ini bukan rekor Indonesia atau nasional, tapi harusnya rekor dunia.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMF menyampaikan bahwa jumlah peserta sebanyak 2026 orang ini disesuaikan dengan angka tahun pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan kegiatan ini untuk memperkenalkan Kopi Cup, minuman khas Aceh Barat yang disajikan dengan gelas terbalik ke tingkat nasional hingga mancanegara.
3: Kopi Cup itu ikonik ya, khas Aceh Barat. Misalnya kalau di Palembang ada empek-empek. Nah, kita bukan hanya sekedar untuk mendapatkan rekor MURI, tapi yang jauh lebih penting, memperkenalkan Kopi Cup kepada Indonesia dan dunia, sehingga orang penasaran ingin ke Aceh Barat mencari Kopi Cup. Dengan begitu, maka akan terjadi perputaran uang, bertambah ekonomi kepada masyarakat yang umumnya semua orang kopi menyediakan Kopi Cup.
1: Salah seorang peracik Kopi Cup, Rahmat Mulza, menyampaikan apresiasi dalam promosi budaya minum kopi di Aceh. Menurut dia, hal ini penting sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha warung kopi di Kota Melabu.
4: Ini mungkir sejarah di Bumi Tikumar, karena kita memang ciri khasnya Kopi Cup, itu terlahir dari...
5: Ya, untuk ASN ke-8 ini sudah hampir membentuk.
4: Dia tahu bahwa... ASN
5: ke-8 hampir membentuk, sedikit lagi silakan diisi ruang-ruang kosong yang ada di tengah.
6: Amat berapa menyediakan ini dari...
1: Kopi Cup telah resmi terdaftar dan mengantongi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai kekayaan komunal daerah. Diharapkan menjadi kuliner wisata di Kota Melabu. Anwar Yunus melaporkan.
0: Perayaan HUT perayaan HUT ke-438 Kota Melabu menjadi momentum bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang pengembangan usaha. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
7: Perayaan Hari Ulang Tahun HUT ke-438 Kota Melabu yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan produk dan memperluas jangkauan pasar. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat Hairuz Zadi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha kepada masyarakat yang luas.
8: Kepada UMKM ini merupakan satu ajang event untuk bisa mempromosikan usaha-usaha UMKM sehingga nantinya UMKM ini bisa naik kelas. Kemudian dengan ada event-event seperti ini, kita harapkan UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini lebih dikenal ke luar dan dikenal oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya hadirnya UMKM ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat bisa lebih meningkat dan lebih semarak nantinya.
7: Antusiasme pengunjung juga dirasakan Farikun, seorang pelaku usaha Inona Coffee dan Takoyaki, yang mana ia mengatakan jumlah pengunjung pada perayaan tersebut lebih ramai dibandingkan acara yang biasa ia ikuti.
9: Lumayan ramai, jauh lebih ramai di sini daripada di offline. Sekitar 5% lah. Mudah-mudahan acara kayak ini selalu ada.
7: Warikun berharap kegiatan serupa dapat lebih sering diselenggarakan agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih luas untuk berjualan dan mengembangkan usahanya. Melalui kegiatan tersebut, UMKM lokal diharapkan dapat semakin berkembang, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzat Tunisa, melaporkan.
0: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersama anggota Komisi 7 DPR RI Zulkarnaini gelar pelatihan ke masyarakat di sektor industri kecil dan menengah sebagai upaya penumbuhan dan pengembangan wirausaha di Kabupaten Nagan Raya. Informasi selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
10: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi 7 DPR RI menggelar kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil di Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui bimbingan teknis atau BIMTEK bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang bergerak di sektor industri kecil dan menengah IKM. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis, memperbaiki kualitas produksi dan memahami berbagai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan industri. Anggota Komisi 7 DPR RI Zulkarnaini mengatakan melalui kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pembekalan mengenai ketentuan dan regulasi industri, tata kelola usaha serta cara menjalankan proses produksi yang baik agar mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing.
11: Kegiatannya adalah bimbingan teknik ya, teknis terhadap wirausaha usaha untuk yang bergerak di bidang industri kecil menengah ada di mata saya khususnya diberikan pelatihan oleh kementerian Republik Indonesia. Kemudian didampingi oleh kami komisi untuk mengawasi kegiatan.
10: Sementara itu, Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Niwayan Yuni Widianti mengatakan kegiatan pelatihan tersebut mencakup 6 bidang pelatihan yaitu pembuatan furnitur bambu, perbengkelan las, pengolahan pupuk organik, percetakan atau sablon kain, servis sepeda motor, serta pembuatan paving block.
12: Harapannya diberikan dulu, nanti kita pantau lagi setelah berjalan, nanti tidak menutup kemungkinan bantuan-bantuan lain. Kolaborasi kami dengan Komisi 7 dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti usaha dari pelaku industri kecil.
10: Pelaksanaan BIMTEK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus menumbuhkan wirausaha baru di sektor industri kecil. Dengan adanya pendampingan dan pelatihan sesuai bidang usaha, sehingga para peserta diharapkan dapat memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah secara perlahan mulai bangkit pasca bencana. Pesona Danau Lutawar kembali mengundang wisatawan untuk berkunjung ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Nabila Putri Salwa.
1: Pesona alam Takengon, Aceh Tengah kembali mengundang wisatawan untuk berkunjung setelah sempat terdampak bencana. Udara sejuk, panorama Danau Lutawar, hingga deretan kafe tematik di tepi danau menjadi daya tarik bagi pengunjung. Perlahan, aktivitas pariwisata mulai bangkit. Pemulihan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah diharapkan dapat mempermudah akses wisatawan sekaligus menghidupkan kembali destinasi yang sempat mengalami penurunan kunjungan. Salah satu destinasi yang menawarkan suasana alam khas Gayo adalah Jiva Homestay di Kecamatan Bintang, berada di tepi Danau Lutawar. Tempat ini menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan suasana yang tenang. Pengurus Jiva Homestay, Sumitra Loren, mengatakan jumlah wisatawan sempat menurun setelah bencana. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kunjungan mulai menunjukkan peningkatan secara bertahap.
2: Perubahan pastinya ada, tapi nggak terlalu signifikan sekali. Sebelum bencana itu mungkin ramenya ya meledak kayak gitu kan, tapi setelah bencana mungkin ada sedikit penurunan, tapi kita perlahan-lahan mulai bangkit. Ada peningkatan lah, bertahap. Kalau harapan kedepannya untuk wisata aja, yeah. Ya semoga dinas pariwisata kita bisa mengembangkan lagi kepercayaan dari luar. Jadi kita bisa jadi nomor satu lah di Aceh Tengah, di Aceh, di Provinsi Aceh.
1: Sumitra juga berharap pemerintah maupun pihak terkait lainnya dapat terus mengembangkan sektor pariwisata serta memulihkan kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung ke Aceh Tengah. Bangkitnya pariwisata diharapkan tidak hanya mengembalikan daya tarik Takengon sebagai tujuan wisata, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat lokal yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wujudkan pelayanan humanis kepada masyarakat. Kapolres Bener Meriah turun langsung atur lalu lintas. Selengkapnya.

0: Ya kan? Pakai helm lagi. Mana dong Pak polisinya? Hah? Ya kan? Mau kemana dia ini?
1: Mau pulang.
0: Mau pulang? Dari mana?
1: Dari pondok.
0: Dari pondok. Sekolah? Kenapa?
2: Bagus kan tadi aku datang aja sama orang tua, kan? Jadi kamarnya jatuh lagi.
3: Oh, ini Pak Polisi maafin ya, tapi lain kali jangan kayak gini ya, Dik ya.
4: Kalau ketemu lagi nih, cat anda ini Pak Pemurnya, Dik. Nah, oh, sorry adik yang masih bandel, masih juga tetap gak mau aturan, hilang kan.
5: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus komitmen Polres Bandar Meriah dalam memberikan pelayanan yang humanis demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
7: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umrah bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang terus memantau dan mengevaluasi kondisi kesehatan calon jemaah haji. Dari 34 calon jemaah yang telah diperiksa, 32 diantaranya sudah memiliki hasil istitah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang terus melakukan pemantauan dan evaluasi kesehatan calon jamaah haji. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jamaah memenuhi persyaratan istita'ah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sebanyak 32 dari 34 calon jamaah haji Kota Sabang telah memiliki hasil istita'ah kesehatan. Sementara itu, 2 calon jamaah lain yang masih menjalani evaluasi kesehatan karena mengalami hipertensi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Sabang, Haji Ghazali, mengatakan hasil istita'ah menjadi salah satu syarat penting dalam proses pelunasan biaya haji. Kedua calon jamaah yang belum memenuhi persyaratan kesehatan masih mendapatkan pendampingan dan pengawasan tenaga kesehatan untuk memperbaiki kondisi tekanan darah.
2: Nah, jadi proses istita'ah secara memang ini ketat, tapi memang kita tetap dalam suasana bagaimana jamaah ini, bahwa kesehatan itu sesuatu yang penting. Penting artinya apa? Kalau mereka enggak sehat, di kendala pertama mereka enggak bisa melunasi. Meskipun mereka mampu dari sisi segi uang, tapi dianggap tidak mampu dari segi fisik ataupun kesehatan. Karena istita'ah ini bukan hanya istita'ah mampu dalam uang ataupun keadaan, tapi juga fisiknya enggak mampu, ya berarti enggak mampu.
1: Ia menjelaskan calon jamaah yang belum memenuhi istita'ah pada tahap pertama masih berpeluang mengikuti pelunasan pada tahap berikutnya apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan. Selain itu, terdapat calon jamaah yang berdomisili di luar daerah dan telah menjalani pemeriksaan di tempat masing-masing, tetapi hasilnya masih menunggu pembaruan data dalam sistem. Sementara itu, tim kesehatan Dinkes Kota Sabang, Dr. Jevo Rifan Sandikta, menjelaskan 2 calon jamaah yang mengalami hipertensi masih berpeluang memenuhi istita'ah melalui evaluasi dan upaya perbaikan kondisi kesehatan. Pemeriksaan lanjutan juga diperlukan untuk memastikan kesiapan fisik jamaah menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.
3: Namun juga kami mengharapkan kepada calon jamaah haji juga bisa agar menjaga kesehatannya, karena jangka waktu keberangkatan kan tidak langsung, karena butuh waktu 8 bulan setelah kami lakukan pemeriksaan fisik ini. Maka dari itu kami menghimbau untuk para calon jamaah haji agar bisa menjaga, walaupun sudah dikatakan istita'ah, tapi tetap menjaga kebugaran fisiknya. Itu yang paling utama yang kami harapkan dari tim Dinas Kesehatan Kota Sabang.
1: Kementerian Haji dan Umroh bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang akan terus memantau kondisi calon jamaah haji hingga menjelang keberangkatan. Jamaah diharapkan menjaga kesehatan secara konsisten agar siap menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, sewilayah batas Selasar, Koril 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan.

0: mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: Proput Budaya Anu Nanggro.
3: Terima kasih Warilun, ada masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun, sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini. Di perjalanan Senin 12 Oktober 2026 dan saat sekarang sudah pukul 17:34 waktu Indonesia Barat. Saya Deddy Heriasa kembali bersama Anda Warilun, insyaallah hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan rangkaian lagu-lagu terbaik di sore hari ini menemani kebersamaan sore Anda di kesempatan baik ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Propet, budaya, anu nanggrok.

0: Suri Lun, Anda masih bersama program pada RRI Suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, Warilun. Untuk berikut kita akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Propet budaya anu nanggrok.

صدق الله العظيم.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

bayan nikmat-nikmat Allah yang lain terus diberikan sampai kita kembali kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian sampai kepada kita ini yang masih ikut dan cinta kepada Allah, kepada Nabi, kepada sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in juga termasuk kepada tabi'un, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dan pendengar yang budiman di mana berada, kita masih bisa kita ikuti pengajian, masih sehat, ada sempat waktu, dan kita masih senang dengan majlis pengajian, majlis taklim. Karena sudah saya sampaikan, orang siapa yang hadir pada majlis ilmu, jika kita hidup in asya asya sa'idan, jika kita hidup terus hidup dalam bahagia. Wa in mata, jika mati kita, kita pasti mati, tidak ada kecuali. Mata sahidan, mati syahid. Kalau kita hidup terus menerus hidup bahagia, kalau kita memang hidup, kita tidak lama lagi mati, banyak mati seperti mati syahid. Karena belajar ilmu adalah jihad. Tujuan belajar ilmu untuk jihad. Dengan kita mempunyai ilmu, dengan kita berjihad dengan ilmu, kita baik dan kita senang. Akhlak kita, sikap tingkah laku kita akan lebih baik. Itu jihad. Amalan kita, jiwa kita seluruhnya tertuju kepada Allah karena kita mencari ilmu, berarti jihad. Orang yang tuntut ilmu, belajar terus menerus mendengar ilmu, berarti orang itu seperti jihad, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya yang sesungguhnya tidak perlu kita lama di sini, setengah jam saja tiap malam, karena seluruh guru-guru kita yang memberikan ilmu itu luar biasa isinya. Kemudian yang disampaikan itu ayat-ayatnya, hadisnya, dan sejarahnya. Berbagai macam ilmu disampaikan di Masjid Raya Baitur Rahman. Kalau seluruhnya kita manfaatkan waktu hanya sebentar tiap malam, saya yakin, hakul yakin, kita akan berubah, akan menuju lebih baik, jika Allah menghendaki. Karena ilmu adalah cukup penting, berubah amalan kita, benar amalan kita, sikap kita, tingkah laku kita kena ilmu. Kalau tidak ada ilmu, ya seperti inilah kita. Maka malam ini akan kita lanjutkan untuk kita menimba ilmu terus, berpedoman kita kepada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau Imam Al-Bukhari, kita sudah tahu bahwa hadis kuat. Kalau ada Bukhari Muslim, ya sangat lagi kuat. Muttafaq alaih, sangat lagi kuat. Bukhari juga termasuk hadis yang sangat sahih, sangat kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi bersabda, iyakum wadhanna fa inna dhanna akdabul hadis. Ini hadis ini tidak asing lagi dari umat-umat Islam mendengar di mana-mana, tapi tidak diamalkan. Didengar, tapi yang hadis tetap tinggal dalam hadis, kita tetap kita. Karena mendengar ilmu itu hanya sekedar mendengar, bukan untuk perubahan. Ini nanti coba kita lihat apa disampaikan oleh Rasulullah di dalam riwayat Hadis Bukhari. Iyakum wadhanna fa inna dhanna aqdabul hadis. Hati-hatilah kita terhadap prasangka. Mengapa? Sesungguhnya prasangka itu adalah omongan yang paling dusta. Ini saja, mari kita memperdalam. Hati-hati kita terhadap prasangka. Ini kan banyak prasangka, praduga yang tidak baik, seolah-olah itu tidak benar, itu tidak, macam-macam tu prasangka, dosa-dosa besar itu. Karena prasangka itu adalah omongan yang paling dusta. Tapi kita masih berprasangka. Coba kita lihat sekarang, semua orang tidak senang kepada orang ini karena prasangka. Karena dosa itu, dosa. Ada kita melihat orang terus dalam nikmat, dalam nikmat, dalam nikmat. Laju tu biasanya sampai jauh. Nya rumah kai bergerak-gerak tu potra. Mobil mewah duduk sepotra. Itu prasangka itu. Dosa besar. Dan itu adalah prasangka, omongan yang paling dusta. Di antara dusta-dusta yang paling dusta adalah prasangka. Maka di kantor banyak prasangka, di desa banyak prasangka, di dayah banyak prasangka, di mana-mana prasangka. Maka inilah kita. Suami dengan isteri prasangka, suaminya tidak lagi apa harmoni karena prasangka, isteri banyak prasangka, akhirnya apa yang terjadi? Kerugian besar. Tapi orang tidak amalkan, tetap prasangka. Bahkan setelah kita dengar ini, nanti prasangka lagi. Maka karenanya hati-hati kita terhadap prasangka itu. Yang lebih baik berhusnudan. Oh, masalah dia baik tak baik diambil, terserah kepada Allah. Mungkin dia ada usaha, mungkin dia ada modal, mungkin dia ada, itu kan boleh saja. Oh, salah dia, kembali kepada Allah. Dia yang disiksa, dia yang diazab, untuk apa urusan kita? Akhirnya karena kita prasangka, kita turut dalam berdosa. Orang yang melakukan itu juga bagaimana kita? Inilah yang sibuk kita sekarang adalah melihat orang lain dengan tidak senang, tidak baik dan sebagainya. Karena dosa itu. Nah, maka setelah kita tahu hadis ini yang bahwa prasangka itu adalah omongan yang paling dusta, coba kita hentikan. Jangan berprasangka, bersunudan saja. Jangan bersuudan. Kalau bersuudan, pindah ini, pindah itu, pecat ini, pecat itu, akhirnya begitu kita tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi harga pada orang lain. Siapa? Kan salah kita. Maka cobalah kita hati-hati ya, supaya kita selamat ya,
dan amalan kita selamat. Kemudian laisa min khuluqil mu'minin al-malaq atta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Laisa min khuluqil mu'minin al-malaq, bukan termasuk akhlak seseorang mukmin. Ini coba lihat, apa kita orang mukmin atau bukan? Akhlak kita bukan ada termasuk akhlak mukmin itu al-malak. Al-malak itu bukan sikap orang mukmin. Apa arti al-malak? Berbicara dengan lidah tapi tidak sesuai dengan hati. Ini yang banyak sekarang. Berbicara dengan lidah tapi tidak sesuai dengan hati. Dan sama dengan seperti berprasangka itu. Berbicara dengan lidah baik, bagus dan sebagainya, tapi tidak sesuai dengan yang di dalam hati. Sama dengan apa? Bohong. Kalau lidah manis, hatinya benci. Kalau lidah itu seolah-olah lembut sopan, hatinya marah. Bukan akhlak orang mukmin itu. Walaupun kita bilang saya mukmin, lihat bicaranya, lihat hatinya. Kalau ini dilakukan kepada kita, tidak senang. Kepada anak kita, tidak senang. Kepada tidak senang. Mengapa kita lakukan kepada orang? Kalau lidahnya bagus tapi hatinya, maka yang sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya mukmin bicara lidah karena bicara hati. Jadi kerjanya itu sesuai dengan hati, lidah dan anggota. Ini akhlak orang mukmin. Kalau hati yang baik, keluar baik, tangan baik, mata baik, mulut baik, langkah semua akan hati. Tapi lidahnya disampaikan baik-baik, hati bertendangan, tidak cocok dengan hati. Ini yang banyak kita lakukan sekarang. Apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan hati kita. Itu adalah bukan akhlak seseorang mukmin. Akhlak seseorang mukmin, apa yang disampaikan oleh lidahnya sesuai dengan hati. Bukan hanya manis di mulut, tapi hati juga itu baik. Ini orang mukmin. Berarti sekarang itu banyak mukmin yang tidak baik. Lidah baik, perbuatan tidak baik, hatinya tidak baik. Tapi mukmin itu bukan mukmin. Cuma labelnya mukmin halal, di dalamnya tidak tahu bangkai apa. Halal, halal, tapi kodok mati di dalam. Halal, halal, tapi babi di dalam. Nah, itulah yang dibicarakan baik, tapi yang sesungguhnya tidak baik. Maka ini semuanya tidak ada kecuali, begitu mati rasakan siksa azab neraka. Maka jaga lidah. Lidah ini menuju surga. Lidah ini kadang-kadang menuju neraka. Lidah ini menuju bahagia. Kadang-kadang lidah ini menuju malapetaka. Banyak orang meninggalkan lidah. Banyak orang selamat kerana lidah. Lidah tidak ada tulang itu, tapi bisa ke mana-mana. Mau ke surga dengan lidah. Istighfar banyak, jangan macam-macam pada orang lain. Mau kita sengsara menderita, coba keluarkan lidah ini seperti harimau. Lisanuka asadul laka. Lidah kita adalah harimau. Maka banyak orang yang mati kerana sebab lidah. Dibunuh macam-macam. Na'udzubillah. Kadang-kadang keluarga habis. Satu keluarga kerana lidah. Maka lidah ini dijaga. Dijaga lidah ini. Karena begitu sudah kita sudah keluarkan, tidak bisa kita tarik.
apalagi zaman teknologi sekarang. Langsung itu terbang melalui BA, melalui ini, TikTok, habis kita. Akhirnya sengsara kita, malah petaka. Kalau enggak sempat apa dibunuh di depannya, di mana dibunuh kita. Karena lidah itu. Maka seseorang yang mukmin adalah ya, sampaikan lidah itu adalah baik sesuai dengan hati yang baik. Kemudian at-ta'anni minallah. At-ta'anni itu adalah ketenangan. Kalau banyak praduga prasangka kepada orang lain, tidak tenang kita, tidak tenang. Bicara lain hati, tidak tenang kita, susah, susah. Pasti ada sesuatu nanti. Setelah terjadi penyesalan, inilah gara-gara yang saya pakai lidah tapi hati tidak. Maka at-ta'anni ini adalah minallah. Ini yang penting. Yang penting at-ta'anni minallah. Apa arti at-ta'anni minallah? Ketenangan kita. Jangan kita macam-macam kepada orang lain, prasangka-prasangka yang tidak baik. Apa ketenangan itu at-ta'anni? Sabar dan berhati-hati. Ngomong kepada orang berhati-hati, sabar. Jangan cepat kita marah, bilang orang keni itu macam-macam, dia banyak-banyak. Tidak. Lebih baik daripada kita bilang orang lain, saya hanya banyak dosa, saya hanya banyak salah, saya hanya banyak keliru. Jangan tunjuk orang lain. Saya gagal rumah tangga, saya gagal keluarga, saya gagal isteri, saya gagal usaha. Jangan tunjuk orang lain, tunjuklah diri kita. Apa kesuksesan? Walaupun kita pangkat tinggi, apa gagal? Anak kita tidak solat, anak kita tidak ibadat, anak kita macam-macam. Walaupun ilmu kita tinggi, gagal kita. Dengan isteri gagal, kita cantik dan sebagainya, tapi isteri enggak senang, kita nak gagal. Keluarga banyak gagal, ada anak 5, 6, 7 yang taat berapa orang? Yang lain apa? Maksiat, gagal. Bagaimana kalau gagal nanti semua dikumpulkan dalam neraka? Keluarga-keluarga gagal. Karena kita banyak prasangka pada orang banyak ini, orang lain tidak baik. Tunjuk aja kita yang tidak baik. Orang lain terserah pada Allah. Jangan tiap hari itu sibuk dengan menilai orang, nilai keluarga kita sendiri, nilai jabatan yang diberikan oleh Allah, baik jabatan kita atau tidak baik. Yang kita duduk di mana, senang orang atau dibenci? Maka banyak itu orang-orang besar begitu tak lagi jabatan begitu macam, dibenci, dicaci, tidak ada harga diri. Siapa salah? Hancur kita ini, binasa kita. Maka at-ta'anni ini minallah. At-ta'anni artinya ketenangan kita. Kemudian sabar kita, berhati-hati kita. Berhati-hati dalam ngomong, berhati-hati dalam sesuatu melihat kita, sabar. Jangan cepat-cepat marah kepada orang, jangan cepat-cepat mencaci maki orang, jangan cepat-cepat mengatakan dia harta haram, harta ini. Kita juga kadang makan harta haram. Apa yakin harta sendiri yang kita usaha halal itu? Contoh, sedang salat Jumaat jualan, sedang salat Jumaat tidak salat Jumaat. Apa halal harta yang kita makan itu? Haram. Haram. Tapi kita tidak sadar, seolah-olah cukup bersih, cukup itu. Padahal yang kita makan punya sendiri haram. Tidak diberi zakat, haram. Jangan kita menganggap sudah bersih, tidak, semua kita. Maka jangan kita melihat orang lain, kita lihat diri sendiri. Apa yang saya makan? Apa yang saya usahakan? Bagaimana usaha saya? Ada penipuan dan sebagainya? Coba
Kalau kita melihat orang lain menghina kita, tidak akan baik. Tapi melihat diri sendiri, sadar diri sendiri, insyaallah keluarga akan baik, istri akan baik, suami akan baik. Karena ata'ani ini ketenangan. Kita melihat orang juga nak salah, sabar kita dan berhati-hati. Itu berhati-hati yang penting. Sekarang tidak hati-hati kita. Yang penting sudah bilang kepada orang sudah judat. Dipikir apa? Dosa sudah dosa. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah melakukan wal ajalatu minasyaitan. Ini satu-satu yang kita dengar, kita amalkan, insyaallah baik kita, baik. Apalagi hari ke hari menuju mati, hari ke hari menuju ke mana? Amalan bagaimana? Yang itu yang kita kerjakan bagaimana? Hari-hari tak bertanggung jawabkan. Bukan tidak ada, dicatat oleh rakin atik, dicatat oleh semua. Maka ini harus kita amalkan dan harus kita dengar supaya kita berubah. Wal ajalatu minasyaitan. Apa arti ajalatu? Nah ini yang manusia sekarang semua ajalatu. Nanti kita lihat bagaimana mana ajalatu. Wal ajalatu itu adalah tergesa-gesa, terkokoh-kokoh, terburu-buru. Apa lagi? Tergesa-gesa, terkokoh-kokoh, terburu-buru. Melakukan sesuatu itu karena emosi, bukan nurani, emosi, emosi. Di jalan sekarang diburu-buru, akhirnya ketabrak anak-anak mati di tengah jalan. Kalau dia yang besar kita tidak apa, sudah tahu. Anak yang kecil 3-4 orang patah-patah itu karena buru-buru. Itu syaitan. Karena hati tidak pikir kalau saya buru-buru bagaimana. Dipotong ini, potong tak kena. Kemudian berkelahi lagi di jalan. Al-ajalatu min amali syaitan. Coba kalau tenang. Coba kalau sabar. Memberikan kesempatan kepada orang lain lewat itu pahala. Sabar kita pahala. Berapa kali? Memberikan kesempatan pahala. Kita sabar pahala. Dicatat pahala. Kita adalah sukses. Ini tidak. Jangan kasih lewat kita. Akhirnya ketabrak musibah. Banyak patah, potong kaki. Al-ajalatu min amali syaitan. Itu kena kerja syaitan itu. Kalau dari Allah, ata'ani. Ata'ani itu ketenangan, sabar kita, berhati-hati kita. Jangan terus potong ini, potong itu. Sabar, berhati-hati. Tapi tidak kita pakai yang Allah bilang, ata'ani min Allah. Kita tidak pakai. Yang kita pakai, al-ajalatu minas syaitan. Itu yang kita pakai sekarang. Sedih tidak? Bagaimana orang buru-buru tak selamat? Ada orang di kampung saya di Pasir dulu melihat orang musibah, orang meninggal, dia kencang bawa honda. Akhirnya antara gedung dan juga gajah itu di simpang betul-betul dia langsung ketabrak meninggal di situ. Dia untuk bilang orang meninggal, dia meninggal. Karena buru-buru, tidak hati-hati, tidak sabar, seolah-olah harus. Padahal Allah, yo, tenang, sabar, berhati-hati. Syaitan, yo, terus, lari terus, kencang lagi. Maka coba lihat orang-orang yang buru ini, kopok-kopok, tergesa-gesa, coba. Tidak. Maka semuanya itu harus sabar dan berhati-hati. Jangan kita hanya seperti yang disuruh oleh syaitan. Karena wal ajalatu itu minas syaitan. Apalagi anak-anak muda sekarang, coba lihat bagaimana bawa honda. Banyak meninggal, banyak musibah. Anak cuma itu yang kita bangga, yang kita manja, yang kita ini, beli ini, beli itu. Akhirnya
ketabrak, akhirnya sedih anaknya tidak sempurna, sedih. Ini di mana-mana, termasuk di Lok Sungai. Waktu kami di Lok Sungai di pesantren Jam Cudua, anak satu dibeli ini, akhirnya

8 kurang 15 pagi-pagi diantar anak ke sini. Akhirnya ketabrak di simpang, tak masuk sekolah, patah lagi. Ayahnya tergesa-gesa, mama-mamanya, akhirnya anak yang musibah. Kalau tidak terburu, coba jam 7 hantar anak ke sekolah. Tidak ada orang, aman. Ini jam 8 kurang 15, apel di situ anak, kita mau ke kantor, mau kerjain anak. Bagaimana itu? Akhirnya buru-buru, musibah. Kalau kita tidak, tapi anak tiga-tiga musibah, sehingga ada sekolah sampai 2 bulan, 3 bulan. Mengapa? Tidak berhati-hati, tidak sabar. Akhirnya, makanya Allah sudah jelas mengatakan dalam hadis ini, bukan akhlak orang mukmin itu adalah yang ya lidah seperti ini, hati seperti ini. Dan juga ya, yang orang mukmin itu yang sebaiknya, yang sebenarnya adalah orang at-ta'anni minallah, ketenangan, tenang dia, sabar dia, berhati-hati, itu yang orang mukmin. Yang itu dan wal ajalatu min amali syaitan, dan yang terkopoh-kopoh, yang tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan, bukan perbuatan orang mukmin. Maka orang mukmin ya, bicara baik, hati baik. Orang mukmin, orang itu sabar, ya, orang itu berhati-hati. Orang mukmin tidak terkopoh-kopoh, tergesa-gesa. Nah, jadi sekarang bertanya, saya bagaimana? Orang mukmin benar-benar, nah, coba bicara lidah dengan hati harus baik. Orang mukmin yang sesebenarnya, ya, Allah itu sudah menjelaskan bahwa orang mukmin itu orang yang banyak sabar dan orang yang cukup berhati-hati dan juga tergesa-gesa perbuatan setan, bukan orang mukmin. Nah, jadi kita kemana? Semoga ini ya, menjadi pelajaran yang baik untuk kita. Jadi untuk kita amalkan ya, besok ya, coba jaga lidah, kemudian juga hati, kemudian jangan terkopok-kopok, tergesa-gesa. Kita harus menjadi orang sabar, itulah orang mukmin yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman, maka orang mukmin itu, orang Islam itu, apa saja yang dia lakukan itu penuh pertimbangan. Ini manfaat lakukan, ini tidak bermanfaat tidak lakukan. Sekarang banyak yang dilakukan bahkan tidak bermanfaat dan merugikan, tapi itu yang suka. Berarti bukan kita seseorang ya yang Islamnya baik itu. Karena orang yang Islamnya baik tetap itu melakukan ini. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk seseorang yang baik keislamannya ya, Islam semua Islam. Tapi coba kita lihat baik Islamnya atau hanya sekedar Islam, bagaimana keislamannya. Nah, itu bisa kita melihat. Orang yang baik ya, seseorang yang baik keislamannya adalah yang meninggalkan apa-apa yang tidak berkepentingan dengannya. Itu orang muslim yang baik. Ini tidak ada manfaat, tidak ada faedah, jangan kerjakan. Ini banyak dilakukan, tidak manfaat, tidak berfaedah, bahkan merugikan. Orang mukmin, berarti keislamannya ini dipertanyakan. Islam apa itu? Islam merek, Islam KTP, atau hanya Islam di mulut? Bagaimana anggota jiwanya, pikirannya? Coba, apa benar-benar dia Islam? Kalau dia benar-benar Islam, dia melakukan yang bermanfaat, yang berfaedah, yang berguna, dan sebagainya. Tapi

0: duduk di suatu tempat ngomong 2 jam 3 jam tidak ada manfaat sedikit pun itu. Berarti menyia-nyiakan waktu. Duduk di satu tempat tidak bermanfaat. Hanya rokok-rokok habis kopi tidak. Padahal pengajian di kampung banyak. Salat berjemaah tidak ada, tapi dia lakukan, berarti keislamannya itu diragukan. Orang yang benar-benar Islam itu ialah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Itu hadis sahih juga. Termasuk orang yang baik keislamannya, coba meninggalkan apa-apa yang tidak berkepentingan. Anda perlu butuhkan, kerjakan. Menghabiskan waktu di warung-warung berjam-jam manfaat? Tidak. Bagaimana kita ke depan? Bagaimana anak kita ke depan? Bagaimana keluarga ke depan? Sia-sia. Tinggalkan itu. Coba menuju kepada yang bermanfaat. Di mana pengajian? Di mana ini? Di mana itu? Lakukan. Itu baru keislaman kita. Maka keislaman sekarang itu dipertanyakan. Apa benar atau tidak? Nah, maka hadis itu sahih. Ya, nah, termasuk keislaman seseorang yang baik, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, yang sia-sia, yang merugikan. Tinggalkan, carilah yang bermanfaat, carilah yang berfaedah, carilah yang berguna untuk masa depan kita. Kalau enggak, rugi. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Warilun di manapun Anda berada, demikian ceramah maghrib atau halqa maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19:34 waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: ربنا. نبيك يا الله طرق مؤجب قلبه طيبة جئاكي أدب كمو كلمة لا إله إلا الله محمد الرسول.
1: Propert Budaya Anu Nangro. Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Bahwa Suara Lunana masuk bersama program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fatimah Amir tadi Harum Selangas sudah menemani kebersamaan malam Anda di edisi hari ini untuk perjalanan Senin 12 Oktober 2026. Selamat Dedi di malam hari ini terus menyapa kebersamaan Anda hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya Warilun, kami mohon maaf untuk malam hari ini untuk program Pantun dan Syair tidak dapat kami hadirkan karena satu dan lain hal. Namun untuk lagu-lagu pilihan tetap akan kami ketengahkan ke ruang simak Anda hingga penghujung tugas kami nanti.

0: masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Propet budaya anu nanggrong.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hopim pak layum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hopipa dulu.

0: tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Proput budaya anu nanggro.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Anda masih mendengarkan program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Rifi Tanjung dan Agam Mustazar tadi berilun sudah kita pilihkan untuk Anda di saat malam hari ini. Teman tadi sudah mengantarkan kita ke pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kami berharap dari sekian lagu-lagu pilihan yang sudah kami ketengahkan, ketempatkan ke ruang simak Anda, ada satu atau dua di antaranya lagu yang Anda senangi, Anda gandrungi, mudah-mudahan sudah menambah rasa bahagia di kesempatan malam baik ini. Terlebih untuk warilun yang saat ini harus tetap terjaga ya, karena tuntutan tugas, tuntutan profesi ya. Walaupun sebagian lainnya sudah bisa menikmati rehat malam, namun karena kewajibannya di malam hari belum Anda tuntaskan ya, belum bisa rehat ya. Semoga pilihan-pilihan lainnya yang masih dapat terus kami hadirkan ke ruang simak Anda bisa menjadi teman baik, sahabat baik Anda di saat Anda melakukan aktivitas ataupun kegiatan di malam hari ini. Suara Alam kali ini kami pilihkan untuk Anda, warilun spesial untuk yang terus setia bersama program 4 RRI di

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Ruput budaya anu nanggrong.

0: Lebih seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indus Nasional.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya anu nanggrong.

Terima kasih Suara Luna, nama saya bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Mustafa Kamal tadi Warilun. Doa ke Pomos dan kita nikmati di saat malam hari ini sudah pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu-lagu terbaik lainnya Warilun, atau masih punya waktu sekitar 1 kali 60 menit ke depan untuk kebersamaan kita di edisi hari ini di perjalanan Senin 12 Oktober 2020.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
2: Itu aku.
3: Proput budaya anu nanggrok.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Ada banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

Suara Lo, Nara masih bersama program pada hari ini, dan demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program pada hari Banda Aceh sepanjang hari ini, edisi Senin 12 Oktober 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari lun di manapun anda berada. Kembali program 4 RRI Banda Aceh mengudara di pagi hari ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Bunda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Inilah program 4 RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Ibadallah, kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita berdiam mengiktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SHMH. Dengan hormat kepada Ustaz, kami persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahi wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurallillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah subuh yang berbahagia, sambil kita beriktikaf di dalam masjid ini, marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Jamaah subuh yang berbahagia, iktikaf itu menurut sebuah riset yang dilakukan oleh Profesor Dr. Dadang Hawari, seorang ahli psikiater di Universitas Indonesia. Beliau menyimpulkan orang yang sering iktikaf dalam masjid dan diniatkan iktikaf itu akan menjadikan dia kebal dari penyakit. Jadi membuat dia kebal terhadap segala penyakit. Semakin sering orang beriktikaf di dalam masjid, maka semakin kuat fisiknya, sehingga penyakit akan tidak mudah untuk menyerang orang tersebut. Pada subuh yang berbahagia ini, kita lanjut pelajaran kita, khalifah yang ke-8 dari khalifah Abbasiyah. Khalifah yang ke-8 ini merupakan putra dari khalifah-khalifah sebelumnya, khalifah ternama yaitu Harun Ar-Rasyid. Anak beliau dari istri yang lain, Al-Amin. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Ma'mun. Ibunya dari Persia, Al-Amin ibunya dari Arab, marga Quraisy, suku Quraisy. Kemudian yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini adalah Al-Mu'tasim Billah, ibunya orang Ethiopia atau lebih dikenal dengan Afrika. Maka pemerintahan khalifah sebelumnya yaitu Al-Ma'mun lebih condong kepada orang Persia, di mana banyak kabinet di pemerintahannya digunakan orang-orang Persia. Berbeda dengan adiknya yaitu Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah ini lebih banyak menggunakan pegawai negerinya, tentara dan polisinya orang-orang Turki. Bahkan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang bernama Tadi Khulafa, sekitar 40 ribu pegawainya di Baghdad saja, di ibu kota pemerintahan Abbasiyah, itu orang Turki. Sehingga orang-orang Arab ini resistensi, orang-orang Arab ini tidak senang, karena beliau sendiri sebenarnya orang Arab, ibunya orang Afrika atau Ethiopia. Mu'tasim Billah, walaupun orang tuanya orang Ahlu Sunnah wal Jamaah, beliau sama dengan abangnya Al-Ma'mun mengakui dan meyakini, bahkan memaksa penduduk Islam pada saat itu agar mengakui Al-Quran itu makhluk. Ini menunjukkan apa? Walaupun ayahnya orang baik, orang salih, belum tentu anaknya. Harun Ar-Rasyid orang yang mencintai ilmu, dan anaknya juga orang mencintai ilmu, lebih-lebih Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun, pada masa abang daripada Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini,
sebagaimana kita bahas subuh yang lalu, setiap kitab atau buku yang ditulis oleh orang Islam yang berasal dari sumber Persia, Cina, India maupun Yunani akan dihargakan. Berapa berat buku tersebut, segitulah akan dihargakan dengan emas. Bahkan guru, dosen atau orang-orang ilmuwan itu justru merupakan profesi yang prestis, yang sangat dihargai. Namun demikian berbeda dengan Al-Mu'tasim Billah. Walaupun beliau anak khalifah terkenal, abangnya juga demikian, tetapi beliau sendiri tidak bisa baca tulis. Anak urang careng, anak urang hebat. Nah, rupanya dari sejak dahulu ada yang tidak bisa baca tulis. Tetapi beliau sangat berkarisma. Jadi dari sekian banyak anak Harun Ar-Rasyid, salah satunya beliau ini berkarisma tetapi tidak bisa baca tulis. Tapi mampu juga memimpin negara pada saat itu 8 tahun, 8 bulan, 8 hari. Ini apa maksudnya? Jangan kita anggap orang yang pinter, orang yang jenius secara intelektual mampu memimpin pemerintahan. Juga sebaliknya, orang yang tidak bisa baca tulis juga bisa memimpin negara. Walaupun kualifikasi atau kriteria pemimpin dalam Islam ini cacat. Tidak boleh pemimpin dalam Islam tidak bisa membaca. Walaupun Nabi kita sendiri ummi, itu lain. Nabi lain dengan para umatnya. Zaman kita sekarang itu cukup banyak orang-orang kaya yang tidak bisa baca tulis, tapi dia bisa mengatur pemerintah. Saya punya kenalan orang paling kaya di sebuah wilayah di Pidie, mungkin termasuk ya lima besar orang terkaya di Pidie, termasuk saya panggil paman ke beliau, tak bisa baca tulis. Kalau saya duduk sama beliau, dia mau telefon seseorang, dia panggil Yusuf, ikat telefon dia. Ya. Tapi begitu Aceh aman dulu, Wali Nanggro pertama begitu pulang ke Sigli, ke PD di rumah beliau di Pusijo, semua gubernur, semua dulu petinggi-petinggi di Aceh di rumah beliau di Pusijo. Beliau bisa mengatur politik. Begitulah. Jadi beta premeh urang hanjeut tumulih atau membaca. Meopeng deuh kekalan ngati urangnya. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Khalifah Mu'tasim Billah, beliau seorang pemimpin yang kebal senjata. Kebal. Apakah beliau mengamalkan ilmu kebal atau tidak? Yang pada dasarnya beliau tidak mempan senjata. Bahkan kalau beliau memegang orang itu bisa dengan tangannya, bisa di ngebas aja puang gemar, bisa gewit teleung. Begitu kuatnya beliau. Padahal tidak terlalu tinggi orangnya, tidak juga tidak terlalu besar. Pada masa beliau juga ini sama dengan pada masa abangnya Ahmad bin Hanbal, bukan hanya dipenjara tetapi disiksa. Diperintahkan oleh khalifah ini disiksa, dicambuk. Salah satu imam Mu'tabar, imam mazhab di masa beliau ini juga yang paling parah penyiksaan terhadap ulama besar ini. Juga abangnya pada masa Harun Ar-Rasyid, pada masa ayahnya beliau masih belum berkiprah. Pada masa itu yang paling berkiprah adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga sempat dipenjara pada masa ayah beliau, pada masa Harun Ar-Rasyid.
menunjukkan apa? Sejak zaman dahulu memang ulama ini banyak menjadi sasaran pemerintah. Apabila ulama itu kul haqqa walau kana muran, menyampaikan kebenaran itu walaupun penuh resiko. Semua mazhab, imam mazhab ini masuk penjara, disiksa oleh penguasa pada saat itu. Jadi jangan kita berkesimpulan ketika ada ulama hari ini yang seolah-olah tidak sejalan, tidak seorientasi dengan pemerintah, sesat. Tidak, justru itu kadang ulama yang lurus. Sudah ada contoh empat mazhab kita, ulama mazhab kita. Hadirin sidang yang subuh yang berbahagia, Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dari beberapa Khalifah Abbasiyah, beliaulah yang paling berani memindahkan ibu kota. Abang-abang beliau dan Khalifah sebelumnya, sejak Khalifah Abbas, Abdullah Al-Abbas, tidak berani memindahkan ibu kota dari Baghdad ke tempat lain. Tapi beliau berani memindahkan ibu kota yang jaraknya 125 km. Kalau 125 km lebih kurang simpang Puerto Merdu, dari Banda Aceh sampai Merdu lah lebih kurang. Itu pindah dari Baghdad, pindah ke Samara, ada sebuah provinsi Samara, di mana di Samara mungkin sampai sekarang itu banyak dihuni oleh orang-orang berdarah Turki. Maka mungkin demi keamanan juga beliau pindahkan ibu kota ke Samara. Khalifah Al-Ma'mun, maaf, Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dari sekian banyak khalifah, beliaulah yang tergolong tua. Artinya masuk kualifikasi usia khalifah Rashidah atau Khulafaur Rashidin, di mana pada saat diangkat sebagai khalifah usianya sudah mencapai 40 tahun. Sudah masuk kualifikasi usia khalifah-khalifah Khulafaur Rashidin. Beliau pernah memimpin perang 8 kali. Bahkan pada masa khalifah sebelumnya belum mampu mengalahkan benteng Romawi yang berada di Istanbul. Tapi pada masa beliau mampu menghancurkan benteng Romawi. Sehingga pada saat itu tentara Romawi 3.000 tewas dan 30.000 ditawan. Dan cukup banyak harta ganimah yang disita oleh pasukan khalifah Mu'tasim Billah ini. Ada menarik hadirin sidang yang subuh, pada masa ini ada seorang, kalau bahasa kita apa, tabib apa tengku lah, sebelum khalifah ini menyerang Romawi, beliau bertanya kepada ahli nujum lah lebih tepat, ya, hai kiban ahli nujum, kami mau menyerang pulan. Kata ahli nujum, jangan kalah kalian, tetapi khalifah Mu'tasim Billah tetap menyerang Romawi, ternyata menang. Ini apa? Jangan percaya dengan ahli nujum, jangan pernah percaya dengan orang-orang yang bisa meramalkan seperti ini. Ternyata walaupun beliau seorang yang meyakini Al-Quran itu makhluk, artinya secara akidah al-sunnah wa jamaah dianggap ini berseberangan, ya saya enggak bilang sebut sesat, tetapi hanya di masa beliau mampu Romawi ditaklukkan, dihancurkan. Pada masa beliau juga beberapa wilayah itu diislamisasikan. Hari ini kita pernah dengar di Rusia ada sebuah provinsi federasi namanya Chechnya. Khalifah-khalifah baik Muawiyah maupun Abbasiyah sebelum beliau tak ada yang mampu menguasai Chechnya, karena orang-orang Chechnya orang-orang yang cukup apa gigih dalam berperang. Maka kenapa Rusia kalah dengan Chechnya pada tahun 1991, pemerintah Rusia memberikan otonomi khusus yang seluas-luasnya kepada Chechnya, di mana
walaupun masih berada di bawah Federasi Rusia, Syekhnya boleh mengangkat sendiri anggota tentara maupun polisi. Jadi betul-betul otonomi khususnya nyata. Tidak ada seperti di kita. Di negeri kita otonomi khusus hanya lip service, hanya nama saja. Banyak hal yang sudah tertera misalnya di dalam Memorandum of Understanding di Helsinki, kemudian menjadi lex scriptum, menjadi hukum positif kita di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Cukup banyak kewenangan yang seharusnya diberikan untuk Aceh, tapi sampai sekarang Pak Tamulho, ini apa? Tidak demikian syesnya. Apabila semua yang sudah tertulis diberikan, insyaallah Aceh akan aman. Karena urang Acehnyo karakter urang Aceh meo kata begah harus tajo. Urang Acehnyo lagi tabian anemian. Anemian meo kai lake hana tajo sabe-sabe lake ya. Cina me ke bak pekan tu anemi lake balon hana tak belo balon tajo lain. Sengap siat entri kalan balan lom lake lom. Maka hati-hati berhadapan dengan orang Aceh. Pelajari psikologi orang Aceh, insyaallah aman Aceh ini. Kemudian pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini, selain Syekhnya dikuasai Kabul, Kabul juga beberapa kali pernah direbut oleh Khalifah Islam, tidak berhasil. Kabul Afghanistan sekarang, ibu kota Afghanistan. Maka sangat wajar sampai sekarang pejuang-pejuang hebat, mujahidin-mujahidin tangguh, Amerika saja, aduh kuplung silau. Amerika salah, Amerika saja wabas kiras di Afghanistan, di Kabul, wabas kiras, wabas kiri, wabas Aceh. Payah peluang. Hai demung cok silau. Ternyata dari dahulu memang orang-orang Afghanistan ini orang-orang petempur sejati, orang-orang hebat. Berapa banyak khalifah Muawiyah, 14 khalifah yang berkuasa 90 tahun tidak berhasil merebut Kabul. Yang menarik, saya insya Allah suatu saat ada waktu akan ke Kabul mempelajari bagaimana, kenapa. Ya tidak jauh juga dengan Aceh. Pada saat Belanda menyerang Aceh, banyak orang-orang Afghanistan datang ke Aceh, di antaranya Habib Lung yang ada di apa namanya, namanya Abdul Latif, karena beliau dari laut melalui pelabuhan yang ada di Lung dulu. Lewat itu mereka turun ke Aceh dengan membawa pasukan, membawa orang-orang Kabul, membantu Aceh untuk menyerang Belanda. Maka terkenal di daerah Lamkrak sana, ya, di kawasan kuburan beliau itu, satu kuburan, satu komplek dengan makam Tengku Fakinah. Itu ada Habib Lung di situ. Itu orang Afghanistan, namanya Abdul Latif. Jadi di Aceh, maka orang Aceh kenapa? Kalau bicara berperang orang Aceh, hana takut ke? Karena darah orang Aceh ini memang darah-darah orang-orang dari sana banyak. Nah, jadi syukur kita orang Aceh ini banyak darah-darah pejuang yang datang dari Kabul, dari Persia juga banyak sekali orang-orang Aceh, apalagi dari negeri Hijaz di Arab sana. Pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini mampu merebut Azerbaijan, Takaristan, Tabaristan dan banyak sekali wilayah yang oleh khalifah-khalifah sebelumnya tak berhasil. Nyo yang ingin dah begah adalah baik dah premeh hurung hanjir tumuli, baik dah premeh hurung hanjir begah habah kadang. Nah, pemimpin kita punya begah habah hanapa, tapi bak pubut luar biasa. Jadi tujuannya apa? Kita tidak saling meremehkan dalam hidup ini, karena kita ada kelebihan masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup menarik, ada sebuah kata-kata mutiara yang disampaikan oleh khalifah atau petuah yang paling berharga, yang ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang beliau sampaikan? Yang artinya, barang siapa mencari kebenaran dengan hak dan kewajibannya, maka ia akan mencapainya.
coba ini perlu ditadabur oleh kita, bahwa siapa saja yang tujuan mencari kebenaran dengan hak dan dengan kewajibannya, pasti Allah akan berikan. Mungkin korelasi dengan manjadda wajada. Tapi tetap berdasarkan hak dan kebenaran, apa hak kita? Jangan pernah takut kita membela hak kita. Begitulah kira-kira. InsyaAllah akan dicapai. Hadirin sidang yang masyhur yang berbahagia. Pada masa beliau, ada seorang tokoh atau panglima yang sangat terkenal, namanya Afshin, yang dikenal sebagai loyalis sejati beliau. Tetapi akhirnya beliau harus mati di tangan khalifah ini juga. Apa yang oleh ahli sejarah ingin sampaikan kepada kita? Ketika kita hari ini berkuasa si A, jangan terlalu fanatik. Karena orang pemimpin yang kita fanatiki, justru dia akan membunuh kita suatu saat, akan menjadi bumerang bagi kita. Kita sudah banyak melihat terlalu loyalis sejati, ternyata dia sendiri orang yang kita yakini tadi percaya penuh, dia justru yang akan membunuh kita. Ini terjadi pada Khalifah Al-Mu'tasimillah. Kemudian beliau wafat pada tahun 227 Hijriah atau 841 Masehi. Tahun 841 Masehi ini sudah berdiri kerajaan besar Islam pertama di Asia Tenggara. Jadi pada masa khalifah ini wafat, di Aceh sudah ada berdiri secara megah kerajaan Islam pertama, yaitu Perla. Di sana pada tahun 440 Masehi dideklarasi. Jadi satu tahun setelah deklarasi, artinya kerajaan Islam Perla itu yang merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara dideklarasi pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah. 840 Masehi. Beliau meninggal 841 Masehi di usia yang 48 tahun, karena beliau berkuasa lebih kurang 8 tahun 8 bulan dan 8 hari. Hadirin sidang yang masyhur yang berbahagia, ada 4 kesimpulan pengajian kita subuh yang berbahagia ini. Pertama, tidak semua anak-anak orang pinter, orang hebat, orang intelek, orang jenius, anaknya juga akan jenius. Ini sebagaimana Mu'tasim Billah ini, bagaimana anak ayah beliau Harun Ar-Rasyid, orang pinter, orang saleh, orang hebat, orang jenius, Ahlussunnah wal Jamaah tulen, tetapi anaknya berseberangan dengan beliau, bahkan tidak bisa baca tulis. Yang kedua, tidak semua ahli nujum atau lebih halus apa ya, aja baureung tak tayang tertentu tentang nasib, tentang masa depan, nyo kiban hai pulan menyamuno kiban. Tidak semua ucapan mereka ini tepat. Ini pernah terjadi pada saat Khalifah Al-Mu'tasim Billah menyerang Romawi, di mana ada ahli nujum yang terkenal, petabib atau apalah namanya, ternyata meleset. Ketiga, jangan terlalu fanatik kepada seseorang, karena justru apabila kita terlalu fanatik kepada seseorang, dialah yang akan mengorbankan kita. Ini juga dialami oleh seorang panglima perang Afshin, di mana beliau setia penuh kepada Khalifah Al-Ma'mun dan akhirnya Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dan akhirnya beliau dibunuh oleh khalifah ini. Juga pernah dengar namanya Tahir bin Husin, pada masa khalifah abang beliau juga dibunuh oleh khalifah. Bahkan Tahir bin Husin ini adalah orang yang paling berjasa pada khalifah sebelumnya, tetapi juga mati di tangan khalifah, di tangan orang yang
yang cukup disegani oleh dia. Nyopo yang ingin tak pegak be urangnya pemimpin A ketama B urunyan, kecuali pemimpinnya udah mati demi Islam yang datang. Tapi ketika pemimpin ke Islam menan-menan sembahyang luhu kara pasa, sembahyang subuh kara duha, sembahyang maghrib kara isya, kadangnya muyona nyan hana putak mabih kurunyan ke agama hana semikian nyok pelajaran bagi sauranyo yang tau dengan penguasa. Baik mentang-mentang tau penguasa siap menjadi siap mati demi penguasa, nyan baik terjadi di negeri kita. Karena ini juga justru senjata nanti akan makin tuannya itu akan justru mengorbankan dia. Yang terakhir adalah terkait dengan sejarah. Oleh karena itu orang yang mempelajari sejarah insya Allah akan bijak. Siapapun, kenapa Abu Bakar seorang khalifah yang sangat bijak tetapi beliau tegas dan berani? Dari empat khalifah Khulafaur Rashidin, Abu Bakar adalah pakar sejarah yang sangat terkenal. Beliau paham ketika ditanya oleh sahabatnya, oleh teman-temannya, sejak masa Nabi Adam sampai masa Nabi Muhammad. Maka walaupun beliau sudah sangat senior, sudah sangat tua, nah yang pegah Abu Bakar lemah. Pada zaman Abu Bakar juga orang-orang yang tidak bayar zakat diperangi. Tau pegah Gusun Abu Bakar, so pegah lemah lembut medih. Ketika pemimpin perang Abu Bakar lagi singa tengah dia. Jadi tidak benar empat sahabat ni hanya Sayyidina Ali yang paling berani atau Umar, tidak. Semuanya berani, cuman ada konteksnya, ada masanya. Pajan harus pakai babah, pajan harus pakai jaro, pajan harus pakai kaki. Biasa sampai pakai kaki, biasa sampai pakai jaro. Jadi seorang pemimpin itu ada kala sangat lembut, ada kala tegas, ada kala harus keras. Dan demikian, semoga menjadi mawdhu'ul hasanah bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kopet Budaya Anu Nanggrok.
1: Warilun dimanapun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah subuh atau kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Kita jelang pukul 6.30 waktu Indonesia Barat nanti akan disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah. Pagi ini kita sudah siapkan beberapa lagu pilihan untuk Anda.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Sari berita. Aceh Barat cetak rekor muri Jeep Kupi Kup pada HUT Kota Melabu. Kemudian Pemkab Aceh Besar lakukan penanganan krisis air bersih di Lepung. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil memecahkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat aksi minum kopi kop sebanyak 2026 gelas. Berikut laporan Anwar Yunus.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sukses mencatat perolehan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Jeep Kupi Kop atau minum kopi 2026 gelas yang disajikan dalam gelas terbalik. Giat ini menjadi bagian perayaan HUT ke-438 Kota Melabu di lapangan Teuku Umar pada Minggu pagi. Sebanyak 2026 gelas kopi disajikan dan diminum bersama-sama dengan kondisi duduk ataupun jongkok oleh ribuan peserta dari unsur Forkopimda, ASN dan masyarakat umum. Para peserta tersebut membentuk formasi angka 438 yang melambangkan usia Kota Melabu. Direktur Operasional MURI, Awan Ruhargo, menyampaikan Jeep Kupi merupakan identitas dan ikon pariwisata daerah yang sangat khas.

0: Kegiatan ini untuk memperkenalkan Kopi Kop, minuman khas Aceh Barat yang disajikan dengan gelas terbalik ke tingkat nasional hingga mancanegara.
1: Kopi Kop itu ikonik ya, khas Aceh Barat. Misalnya kalau di Palembang ada empek-empek. Nah, kita bukan hanya sekedar untuk mendapatkan rekor muri, tapi yang jauh lebih penting, memperkenalkan Kopi Kop kepada Indonesia dan dunia, sehingga orang penasaran ingin ke Aceh Barat mencari Kopi Kop. Dengan begitu, maka akan terjadi perputaran uang, bertambah ekonomi kepada masyarakat yang umumnya semua orang kopi menyediakan Kopi Kop.
0: Salah seorang peracik Kopi Kop, Rahmat Mauliza, menyampaikan apresiasi dalam promosi budaya minum kopi di Aceh. Menurut dia, hal ini penting sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha warung kopi di Kota Melabu.
2: Ini mungkin sejarah di Bumi Tengkumar, karena kita memang ciri khasnya Kopi Kop itu terlahir dari
3: ya, untuk SK8 ini sudah hampir
2: dia,
3: membentuk.
2: Dia tahu bahwa
3: SK8 hampir membentuk, sedikit lagi silakan diisi ruang-ruang kosong yang ada di tengah.
4: Amat berapa menyediakan ini dari
3: Amat ini hampir membentuk. Semuanya berdiri.
0: Kopi Kop telah resmi terdaftar dan mengantongi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai kekayaan komunal daerah. Diharapkan menjadi kuliner wisata di Kota Melabu. Anwar Ilus melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh melakukan penanganan terhadap krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Lepung. Selengkapnya dilaporkan rekan Tisi Maludia Putri.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya melakukan penanganan terkait krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Lepung Kabupaten setempat. Penanganan dilakukan untuk memulihkan distribusi air, diantaranya penyambungan kembali pipa yang terputus. Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran juga sudah meninjau langsung intake air di Alu Ijo karena sumber ini digunakan masyarakat Kecamatan Lepung. Kondisi air pada lokasi penampungan tersebut masih cukup jernih, sehingga sumber air perlu dijaga dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain penanganan jangka pendek melalui perbaikan jaringan pipa, Pemkab Aceh Besar juga merencanakan pembangunan bendungan pada 2027 mendatang. Rencana tersebut diawali dengan survei untuk menilai kondisi sumber air dan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung.
7: Air ini selama ini dikonsumsi oleh segenap masyarakat di Kecamatan Lepung dan sudah 2 minggu terakhir mereka kehabisan air. Makanya kita tinjau bersama dengan PU, kita akan mengambil langkah-langkah cepat ya supaya air itu tidak terputus dalam masyarakat. Jadi ini merupakan penampungan intake-nya dan airnya cukup jernih. Jadi ini merupakan sumber kehidupan di Lepung. Maka kita lebih fokus nanti insya Allah tahun 2027 ini akan dibendung Pak. Ini kita survei dulu.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap langkah penanganan dapat memulihkan pasokan air bersih sekaligus memperkuat ketersediaan air bagi masyarakat Kecamatan Lepung dalam jangka panjang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
5: Pendengar, menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2026, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan tanpa menghentikan upaya pemulihan pasca bencana. Hingga saat ini, TNI telah membangun 293 jembatan dan masih terlibat dalam rehabilitasi rumah serta lahan persawahan yang terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
8: BMKG kembali mengingatkan bahwa Aceh berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2026. Untuk itu, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut terus bersiaga serta mendukung upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di Aceh. Di tengah kesiapsiagaan tersebut, prajurit juga masih terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk pembangunan jembatan di sejumlah wilayah terdampak.
9: Pasukan kita atau prajurit kita, Iskandar Muda, Laut, maupun yang ada di Lanut, terlibat sampai sekarang tahap rehab dan rekon. Kita ada satgas jembatan. Ada 293 jembatan yang sudah kita bangun, baik itu beli, itu perintis maupun beton. Kita juga masih terlibat pembangunan baik yang rusak.

0: total ataupun rusak berat SD dan SMP.
1: Selain pembangunan jembatan, TNI juga masih membantu perbaikan bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat serta rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan, sehingga penanganan darurat dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, wujudkan pelayanan humanis kepada masyarakat. Kapolres Benar Meriah turun langsung atur lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
4: Kapolres Benar Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi Kabid Usat Lantas Kasih Propam serta personel Polres Benar Meriah turun langsung melaksanakan kegiatan Strong Point pagi. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres turut mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah hukum Polres Benar Meriah guna memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat dan para pelajar agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara maupun menyeberang jalan.
5: Manapun, jarak jauh, jarak dekat, tetap menggunakan helm ya, Bu ya. Umurnya berapa? 15. Kan itu belum sebab motor, belum boleh bawa motor. Ya kan? Pakai helm lagi. Mana dong, Pak Polisnya? Hah? Ya kan? Mau kemana dia ini?
6: Mau pulang.
5: Mau pulang? Dari mana?
6: Dari pondok.
5: Dari pondok. Sekolah? Kenapa?
7: Kalau dia pegang tangannya, bagus kan tidak aja sama orang tua, kan? Jadi kamarnya jadi lagi.
5: Nah, ini Pak Polisi maafin ya, tapi lain kali jangan kayak gini ya, Dik ya.
7: Kalau ketemu lagi nih, cat anda ini Pak Pemurnya, Dik. Ya, kalau cari adik yang masih bandel, masih juga tetap nggak mau aturan, hilang kan.
4: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus komitmen Polres Benar Meriah dalam memberikan pelayanan yang humanis demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Satu informasi terakhir, pendengar, perayaan HUT ke-438 Kota Melabuh menjadi momentum bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang pengembangan usaha. Selengkapnya dilaporkan rekan Fauzatun Nisa.
8: Perayaan Hari Ulang Tahun HUT ke-438 Kota Melabuh yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan produk dan memperluas jangkauan pasar. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat Hairuz Zadi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha kepada masyarakat yang luas.
9: Kepada UMKM ini merupakan satu ajang event untuk bisa mempromosikan usaha-usaha UMKM sehingga nantinya UMKM ini bisa naik kelas. Kemudian dengan ada event-event seperti ini, kita harapkan UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini lebih dikenal ke luar dan dikenal oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya hadirnya UMKM ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat bisa lebih meningkat dan lebih semarak nantinya.
8: Antusiasme pengunjung juga dirasakan Farikun, seorang pelaku usaha Inona Coffee dan Takoyaki, yang mana ia mengatakan jumlah pengunjung pada perayaan tersebut lebih ramai dibandingkan acara yang biasa ia ikuti.
10: Lumayan ramai, jauh lebih ramai di sini daripada di outlet. Sekitar 85% lah. Mudah-mudahan acara kayak ini selalu ada.
8: Warikun berharap kegiatan serupa dapat lebih sering diselenggarakan agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih luas untuk berjualan dan mengembangkan usahanya. Melalui kegiatan tersebut, UMKM lokal diharapkan dapat semakin berkembang, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzat Tunisa, melaporkan.
3: Saudara, demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sudah pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Kembali saya Dedi Heriansah menemani kebersamaan pagi Anda Warilun. Insya Allah kebersamaan kita hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan rangkaian lagu-lagu terbaik di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat spirit Anda yang akan melalui rangkaian tugas ataupun aktivitas yang sudah menjadi kewajiban Anda di sepanjang hari ini.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Proput, budaya anu nanggrong.